0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat itu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. tanah air tercinta.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Havoc.
1: Itu dia Havoc, nyanyian Joe Flizzo featuring Ultimate dan juga Sona One. Wah, kita ke pukul 9.17 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani hari Sabtu anda, 22 Ogos 2026. Kita kembali bersiaran dalam hujung minggu KL untuk fasa yang pertama di jam yang keempat. Masih lagi bersama Dayang, InsyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Jadi untuk anda yang pada ketika ini yang mungkin baru nak minum pagi bersama dengan keluarga yang tersayang, hari ini ada nasi goreng ke kan, lempeng ke, cekodok ke, dengan teh kopi, apapun menu pilihan minum pagi anda pada hari ini, selamat menjamu selera Dayang ucapkan. Makan pelan-pelan. Nah, jangan lupa nanti minum air kosong juga, okey? Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga kesihatan insan-insan lain di sekeliling anda. Tak lupa juga untuk anda yang kena bekerja di hujung minggu, tak apa guys, kita geng, Dayang akan temankan anda. Selamat bertugas semuanya, tak kiralah apa sekalipun tugasan anda. Dayang doakan semoga semuanya baik-baik sahaja hari ini. Dan untuk yang memandu, ha, mungkin pada ketika ini nak bawa yang tersayang makan kat luar ke kan, biasalah Isnin hingga Jumaat dah sibuk dah dengan kerja masing-masing. Jadi hari Sabtu, hari Ahad, masa untuk anda luangkan masa-masa yang berkualiti, mencipta memori bersama dengan insan-insan yang tersayang. Kemana sekalipun destinasi anda, tak kiralah nak pergi dekat ke, nak pergi jauh ke, berhati-hati di jalan raya. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan untuk anda yang mungkin nak memandu dalam jarak yang jauh pada hari ini, pastikan anda periksa dahulu kenderaan anda. Dan yang penting kepada yang memandu, pastikan mendapatkan rehat yang cukup. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti untuk anda di hujung minggu ini. Apapun, banyak lagi lagu-lagu yang Dayang dah sediakan untuk anda di hujung minggu KL ini. Jadi terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

ke mana ni? Itu pertanyaan daripada Kimi Kimo, Lukas Sita dan juga Salam Music. Membawa kita menghampiri 9.36 minit pagi. Jadi untuk anda yang mungkin belum ada perancangan apa-apa untuk hari ini, jadi ayo kita tunjukkan semangat merdeka dengan cara yang paling bermakna, iaitu menjadi wira penyelamat nyawa. Jom beramai-ramai kita memeriahkan kempen Derma Darah Semarak Merdeka, anjuran bersama Klinik Perubatan Hijra dan Yayasan Nur Jiwa pada hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Klinik Perubatan Hijra Wangsa Maju. Jadi bukan sahaja aktiviti derma darah, ada juga saringan kesihatan percuma dan juga ada goodies bag istimewa untuk anda. Jadi ingat, setitis darah sejuta harapan. Untuk anda yang berminat untuk pergi, nanti jangan lupa bawa kad pengenalan dan juga tunjukkan semangat patriotik anda. Jadi untuk yang nak mendapatkan keterangan lanjut, anda boleh layari media sosial Klinik Perubatan Hijra sekarang untuk pra-pendaftaran Nadi Merdeka Jiwa Bangsa. Itu antara aktiviti yang sangat bermanfaat yang diadakan, yang disediakan untuk anda. Sekiranya anda adalah salah seorang yang sangat selalu menjadi rutin menderma darah, bolehlah sama-sama hadir hari ini ke Klinik Perubatan Hijra Wangsa Maju Kuala Lumpur. Dah pun bermula 9 pagi tadi sehingga ke pukul 4 petang nanti, kempen derma darah dan saringan kesihatan. Dan untuk anda yang mungkin baru nak cuba menderma darah, pastikan anda sihat, okay? Pastikan anda berat badan anda sesuai dan layak untuk menderma darah. Jangan lupa, boleh cuba. Kita tak tahu, darah yang kita derma boleh menyelamatkan nyawa ramai orang yang memerlukan, insyaAllah. 10 pagi nanti kita ada berita dunia dari pusat berita RTM dan semestinya kita akan kembali bersiaran dalam hujung Minggu KL fasa yang pertama.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Why First, kita juara KLFM. Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Itu dia Ismail Zani, lagu untuk anda yang luar biasa. Pastinya anda semua luar biasa kerana apa? Kerana walau apapun dugaan dan ujian yang anda sedang hadapi, anda masih lagi bangun setiap hari, masih lagi senyum dan menghadapi dan melalui hari-hari anda dengan penuh bersemangat. InsyaAllah, tidak apa, teruskan bersabar, teruskan bertabah kerana insyaAllah pasti ada hikmah di sebalik setiap dugaan dan ujian untuk kita semua. Pasti ada yang manis-manis untuk anda, okey? Jangan terus kekal bersedih. Bersedih nak nangis tidak apa, tetapi jangan lama-lama, okey? Selepas ini 10 pagi, kita berehat sebentar. Kita ke pusat berita RTM untuk dunia 10 pagi. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan.

Lukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson, berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya, dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bundi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan berparlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergulu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026 hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu untuk anda yang mungkin pertama kali mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL menerusi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di hujung minggu KL fasa yang pertama. Kita dalam jam yang kelima untuk hujung minggu KL ini. Jadi seperti biasa, Dayang akan siarkan lagu-lagu hits terbaik untuk anda selama 6 jam seawal 6 pagi tadi. Jadi Dayang doakan semoga anda semua bahagia, gembira di hujung minggu ini. Inilah hari yang ditunggu-tunggu setelah penat Isnin hingga Jumaat bekerja kan. Banyak tugasan yang kena dilaksanakan. Jadi semua orang tak sabar nak tunggu Sabtu, nak tunggu Ahad. Ada yang tak sabar nak keluar dengan orang-orang yang tersayang. Ada yang tak sabar untuk berehat. Nak tidur, nak makan, nak tengok TV je sepanjang hari pun tak apa. Itu masa untuk anda recharge badan anda, okay? Tak apa, ada yang nak beraktiviti pun okay. Tak nak beraktiviti juga okay. Ada orang ikut cara masing-masing macam mana nak nak berhujung minggu. Ha, nampak tak? Dayang pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Waktu sekarang hampir 10:15 pagi. Terima kasih semuanya yang masih lagi bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Dayang nak kongsikan dahulu info trafik bersama anda untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Ada kemalangan di kilometer 19.8 arah utara Puchong Jaya ke tol PJS. Jadi lorong kanan terhalang trafik bergerak perlahan. Jadi anda yang memandu pada ketika ini, pandulah berhati-hati, okay? Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Pastikan anda patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan ke, nak masuk simpang ke, okay? Kemanapun destinasi anda pada ketika ini, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Banyak lagi lagu-lagu selepas ini menanti anda. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.
1: Hujung Minggu KL.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laput Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baik, waktu sekarang menghampiri 10.29 minit pagi. Kita kini bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan aksi Wipers hari ini. Jadi silakan Syak.
2: Waktu ini dalam video BKL fasa 1 dan kini saya nak kongsikan dengan perkembangan terkini kontingen wilayah persekutuan 26. Hari ini atlet-atlet wilayah persekutuan meneruskan cabaran dalam beberapa acara akhir, separuh akhir dan juga skor akhir dengan peluang untuk menambah pungutan pingat. Dan tumpuan awal pagi bermula di Kompleks Bowling Padang Bayumas. Aksi persorangan lelaki menentang Kedah berlangsung seawal jam 8 pagi tadi dan diikuti acara fokus lelaki pada pukul 10.30 pagi. Sebelah petang pula, PES dan Triples Wanita akan beraksi di peringkat skor akhir. Bagi badminton di City Convention Center, badminton bermula pada jam 9 pagi dengan 6 aksi pusingan, 16 menimbulkan wakil wilayah persekutuan. 2 wakil perempuan untuk persorangan masing-masing berdepan Negeri Sembilan dalam bergu wanita, 1 pasangan wilayah persekutuan berdepan Perak, manakala 1 lagi berdepan Kedah. Bagi bergu lelaki, wakil wilayah persekutuan pula berdepan Melaka dan Pulau Pinang. Jadi 6 aksi penting buat badminton wilayah persekutuan pagi ini dengan misi untuk melepasi pusingan 16 dan meneruskan kemaraan ke peringkat seterusnya. Dalam acara tenis di gelanggang tenis MBPJ dan PKNS Segeranjaya, wakil wilayah persekutuan akan beraksi dalam saingan separuh akhir persorangan dan bergu. Sementara itu, memanah di Stadium Inspan turut menjadi tumpuan jam 9 pagi pasukan recurve campuran berdepan Selangor dalam separuh akhir, manakala pasukan recurve wanita menentang Kedah pada jam 11.30 pagi nanti. Di Kemara, penentuan pingat dan final akan berlangsung pada hari yang sama, iaitu pada sebelah petang. Di Ideal Convention Center Shah Alam, acara karate bermula seawal pagi melibatkan kata individu serta komite lelaki dan wanita. Venue yang sama juga menyaksikan acara akhir Wushu Taolo termasuk Tai Jijan lelaki dan Kuan Wanita dan lelaki, Jian Shu wanita serta Kyushu lelaki. Di Dektar UKM, gimnastik artistik pula menawarkan beberapa acara akhir, antaranya melombol wanita ke kuda berperanan lelaki, palang tidak sejajar wanita dan gelang roman lelaki. Dan dalam acara akuatik terjun di Pusat Akuatik Darul Ihsan Shah Alam, final 3 meter papan anjal seirama wanita berlangsung pagi ini diikuti final platform lelaki pada tengah hari. Satu lagi tumpuan utama ialah final bola jaring wanita di Stadium Tertutup Kuala Selangor pada jam 1 pagi. Maafkan saya, pada jam 1 petang ini. Dan wilayah persekutuan akan menentang Johor dalam usaha memburu pingat emas. Sebelah petang pula, aksi final tinju berlangsung di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh UKM. Wakil wilayah persekutuan akan berdepan Selangor dalam kategori light middle 71 kg lelaki. Pada waktu yang sama, skuad bola keranjang 5 lawan 5 wanita beraksi dalam separuh akhir menentang Negeri Sembilan di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi. Dan Wushu Sanda turut memasuki peringkat separuh akhir pada petang ini, melibatkan 4 kategori lelaki dan wanita dalam acara Muay Thai pula di KSL Esplanade Mall Klang. Beberapa wakil wilayah persekutuan akan meneruskan cabaran dalam saingan separuh akhir. Basketball track di Velodrome Nasional Malaysia nilai akan bermula pada pukul 9 pagi dengan pusingan kelayakan bagi tim sprint lelaki dan wanita. Tim pesut lelaki dan wanita serta kirin lelaki dan wanita. Dan akan bermula sebab petang. Acara ini menjadi antara lubuk pingat. Yang perlu diberikan perhatian apabila berlangsung final tim spirit separuh akhir serta kirin final tim pursuit dan kirin ke lelaki serta wanita. Lampin Morning di Sunway, Megalins turut menjadi perhatian saingan Masters lelaki dan wanita bermula dengan pusingan pertama dan bersebab pagi dan diikuti suku akhir serta separuh akhir sebelum final pada pukul 4 petang nanti. Dalam acara rugby di Stadium Sultan Sulaiman, Kota Raja Kelang pasukan lelaki wilayah persekutuan berdepan Sabah dalam suku akhir pada pukul 2 petang nanti. Kemudian pada petang, skuad bola tampar lelaki menentang Negeri Sembilan dalam aksi separuh akhir di Dewan Besar Tanjung Seksyen 18 Shah Alam. Dan ini dia, aksi hoki wanita pula berlangsung 5 petang di Stadium Hoki Petang Jaya dengan wilayah persekutuan menentang Tuan Rumah Selangor dalam separuh akhir. Terus berlangsung sepanjang hari ialah acara lawan pedang, pingpong, layaran serta isukan MLBB Wanita, E-Football Duo, Street Fighter 6 dan E-Chess Rapid Wanita. Jadi tumpuan utama hari ini pastinya final bola jaring, tinju, wushu, taulo, gimnastik, artistik terjun, basikal track dan master stand pin bowling. Dan Kuala Lumpur, kita harapkan kejayaan atletik wanita, kejayaan atletik wilayah persekutuan dalam aksi separuh akhir dan juga suku akhir termasuk badminton, tenis pemanah, rugby, bola keranjang, bola tampar dan hoki yang mampu mereka membawa yang seterusnya untuk perebutan pingat. Terima kasih pada Kuala Lumpur ini dan itu saja kita nantikan nanti keputusan terkini berkenaan dengan kilauan emas, perak serta gangsa dan harapnya terus bertambah buat wilayah persekutuan Pipers. Ayuh kita juara. Dan nampaknya itu saja untuk laputus hari ini dan kita kembali semula kepada Dayang waktu ini. Silakan Dayang.
1: Baik, terima kasih Syak. Demikian tadi lapor terus bersama dengan Syak untuk perkembangan terkini tim Wipers untuk Sukma 22 Selangor 2026. Jadi kita kena teruskan memberi sokongan kepada atlet wilayah persekutuan sehinggalah ke penghujung perjuangan mereka dalam Sukma Selangor 2026. Pasti kami akan bawakan update terkini dari semasa ke semasa insya-Allah. Dan sekarang wilayah persekutuan berada di tempat yang ketiga dengan pungutan pingat emas 31, pingat perak 32 dan pingat gangsa 30. Jadi sama-samalah dalam kita nak menyemarakkan semangat kemerdekaan, kita juga memberi semangat kepada atlet wilayah persekutuan untuk Sukma 22 Selangor 2026.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

Itu dia Christina Aguilera dengan lagunya What a Girl Wants. Pasti banyak ya permintaan wanita-wanita, terutamanya di hujung minggu ini. Ada yang craving macam-macam makanan, ada yang nak ajak tengok wayang, ada yang nak ajak pergi mall, nak cuci-cuci mata je, katanya begitulah. Tetapi semoga bertambahlah suami-suami sekalian, sebab isteri itu adalah rezeki anda, okay? Jadi semoga semuanya baik-baik saja untuk pasangan-pasangan di luar sana, dan doakan semoga kekal hingga ke jannah. Waktu sekarang hampir di 10.49 minit pagi. Esok kita ada konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 X Jago WPKLP bakal menemui warga Kota Raya Kuala Lumpur di sekitar Kuala Lumpur pastinya. Jadi anda semua esok hari yang nak berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur, jom pakat beramai-ramai kibarkan Jalur Gemilang di kenderaan anda. Ini masanya untuk kita semarakkan semangat patriotisme di kalangan diri kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Jadi esok kembara merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago WPKLP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya akan menemui anda di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur. Pasti banyak aktiviti yang disediakan untuk anda seperti dengan Bulan Kebangsaan, akan saya kongsikan lagi nanti insya-Allah. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana. Selepas ini pukul 11 pagi nanti insya-Allah kita akan bersama dengan rakan setugas kita di Mutiara FM. Ada sedikit teaser yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Jadi terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Baik, waktu sekarang menghampiri 11 pagi ya. Seperti yang Dayan katakan tadi, 11 pagi kita nak bersama dengan rakan setugas kita di Mutiara FM. Kita ada Jai di sana. Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dayang? Sihat eh?
0: Waalaikumsalam. Sihat walafiat. Jai sihat ke?
1: Macam inilah dampak di siaran. Alhamdulillah.
0: Sihat Alhamdulillah. Ya. Jadi kita bersiaran sebentar pada pukul 10 pagi ini untuk kita sama-sama mempromosikan. Petang ini kita akan bersiaran kembali untuk siaran stesen berkembar dengan tajuk kita hari ini, Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama bersama dengan Mutiara FM.
1: Betul. Kalau host ataupun penyampai di pihak Mutiara FM ni, kita ada DJ yang tak asing lagi, DJ Eli. Yang mana yang akan bersama dengan DJ Sheila kan?
0: Ya, Sheila Ashura dari KL nanti petang akan bersama dengan Mutiara FM. Dia.
1: Dan juga akan bakal menampilkan tetamu undangan yang akan bercakap mengenai dengan Wira Tanpa Nama ni. Antara tetamu yang dapat saya lihat di promo yang disertakan dalam poster ni ada Mursyid Muhammad Hussein, iaitu selaku salah seorang tetamu yang akan bersama pada siaran petang ni. Dan juga kita ada Nalini. Nalini ya.
0: Betul.
1: Yang akan bersama. Itu dia. Ini sudah pastinya satu yang menarik untuk pendengar-pendengar Mutiara FM, juga bersama dengan pendengar KL FM. Boleh dengar petang ni pukul 3. Ini cakap utara tu.
0: Dia
1: main cakap utara tu. Berkenaan dengan apa ni, Wira Tanpa Nama ni, unsung hero ni.
0: Betul. Ini semestinya disebabkan kita di dalam bulan kebangsaan kan.
1: Betul.
0: Kita nak menghargai jasa-jasa. Ada yang kita tahu wira-wira yang didendangkan, tetapi kita jangan lupakan wira yang tidak didendang, kata unsung hero lah, macam DJ Jai cakap kan.
1: Betul.
0: Jadi untuk anda yang di yang mendengarkan Mutiara FM pada ketika ini, yang dengarkan KL FM pada ketika ini, jangan lupa petang nanti siaran sepenuhnya untuk Silang Budaya Stesen Berkembar, Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama. Tapi bukan bersama dengan Jai, bukan bersama dengan Dayang juga.
1: Ya.

0: Kita bersama dengan DJ Ellie dan DJ Ashila Ashura petang nanti. Yeah. Kan? Jadi macam mana cuaca di sana pada pagi ini?
1: Alhamdulillah, cuaca yang cukup baik. Yang begitu, kita kata untuk memulakan hari di Pulau Pinang ni cukup cantik lah. Sampai waktu law ni, keadaan cuaca ataupun boleh saya simpulkan keadaan suhu ketika ni normal lah.
0: Normal.
1: 29-30 macam tu lah.
0: Okay, ya, sama lah kita dekat sini. Dayan dah lama dah tak pergi Pinang tu.
1: Amai lah.
0: Kita makan nasi kandak.
1: Nasi kandak kalau kata mai hari ni, saya ajak makan esok lah.
0: Kenapa esok pula?
1: Esok tu dekat-dekat gaji, saya ambil untuk dulu kan.
0: Tapi malam.
1: Malam masih sikit kan.
0: InsyaAllah kami pasti akan ke Penang bertemu dengan apa tu, keluarga di Mutiara FM.
1: Itu dia. Jadi Dayang dah halang-halang nanti ni kalau kata mai ke Penang nanti kan. Kalau kata dalam jadual tu kata nak duduk kata 2 hari. Jadi saya minta lah extend lagi sehari lah untuk melawat tempat-tempat yang kalau mungkin dulu Dayang bersama dengan kawan-kawan mai dulu tak ada lagi tempat ataupun orang kata apa, daerah baru tu, daerah baru tu, tempat baru yang disediakan sini. Jadi mungkin kali ni mai dia ada satu pula tempat menarik.
0: Oh, dia dah ada hidden gem terbaru.
1: Hidden gem yang terbaru.
0: Ini memang kena pergi ni. Kejap lagi kena bagi tahu bos terus ni. Kena pergi buat pelawatan beramai-ramai ke Mutiara FM.
1: Ramai-ramai. Tak nak kerja, memang best punya.
0: Jadi untuk anda mungkin ada pendengar kita yang dari Penang nak ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur nak ke Penang. Jadi kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi mereka masing-masing. Jadi walaupun kita nak juga pendengar kita sentiasa mendengarkan radio kita, untuk yang memandu, kita nak mereka sentiasa fokus juga dalam pemanduan mereka penting. Jadi Dayan doakan semoga Jai dan juga keluarga di Mutiara FM semoga semuanya sihat, sebab Jai ramai sangat yang tidak sihat pada ketika ini. Ramai sangat yang demam, ada yang kena influenza A. Jadi tolong jaga kesihatan. Jai dah ke minum air kosong hari ini. Nampak jangan minum air kopi je, kena minum air kosong juga Jai.
1: Macam tahu-tahu ni.
0: Kita tapi tengok dekat Facebook ni.
1: Jadi apapun betul, dan terima kasihlah atas doa baik-baik yang pihak KLFM yang diwakili Puan Dayang kita yang bersiaran sama dengan kami di sini. Dan alhamdulillah, semoga doa yang baik yang Dayang sampaikan tu berbalik kepada Dayang dan juga seisi keluarga
0: KLFM. Amin. Jadi sampai di sini sahaja dulu pertemuan kita. Kita nak promo sikit sahaja kan, sebab nanti kita nak pendengar kita bersama dengan kita pukul 3 petang nanti di KLFM dan juga Mutiara FM untuk Silang Budaya Stesen Berkembar dengan tajuk hari ini Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama.
1: Betul Dayang. Jadi insyaAllah sampai kita jumpa lagi di udara. Untuk itu setakat ini dulu. Assalamualaikum dari Mutiara FM.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye Mutiara FM.
1: Bye.
0: Itu dia tadi sebentar. Kita bersama sebentar saja dengan DJ Jai di Mutiara FM kerana kita nak mempromosikan petang ini kita akan bersiaran langsung bersama dengan keluarga di Mutiara FM untuk sesyen berkembar Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama bersama dengan tetamu-tetamu istimewa petang ini. Nanti akan bersama dengan penerbit DJ Ashila Ashura dan juga DJ Ellie di Mutiara FM. Jadi jangan lepaskan peluang anda, anda boleh dengarkan melalui frekuensi Semata Jepapuran 2 dan juga boleh saksikan di Facebook Live KLFM. Ini baru KL.

0: Awak kat mana?
1: MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: KL FM 97.2.
1: Senyum-senyum selalu senyum-senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

Kelas Family Baru KL baru sahaja berlalu. Aziz Harun dengan lagunya Senyum. Seperti biasa untuk jam yang terakhir dalam hujung minggu KL fasa yang pertama, kita akan siarkan lagu-lagu hits Nusantara daripada artis-artis kelahiran Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Jadi semoga anda semua terhibur hendaknya. Untuk ibu-ibu yang dah di dapur pada ketika ini, mungkin inilah masanya untuk anda memasak, nak memberi air tangan kepada anak-anak, kepada suami. Kadang-kadang Isnin hingga Jumaat kita tak memasak langsung kan, sebab busy, balik sampai rumah pun dah lambat. Jadi hujung minggu masa nak memasak makanan kegemaran insan-insan yang anda sayangi di rumah. Apapun yang anda sedang masak pada ketika ini, ada yang masak asam pedas, ada yang masak kari pun ada, macam-macam lah yang diminta. Ada suami yang nak masak tiga rasa ke, anak-anak nak ayam goreng sahaja ke. Berhati-hati di dapur, okey? Kita tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di rumah sendiri. Anda boleh je berlaku ke kemalangan kecil di rumah, yang jatuh ke sebab lantai licin, yang kena pisau sebab tajam, kena air panas. Jadi berhati-hati untuk anda di rumah, dan sekiranya kalau tiada keperluan, duduklah di rumah saja. Dan kalau perlu keluar, jangan lupa untuk pakai topi, okey? Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cuaca panas, lit-lit. Kita jaga kesihatan kita, sebab terlalu banyak, terlalu ramai orang yang tidak sihat. Kita tak naklah perkara itu kena dekat kita sekeluarga. InsyaAllah semoga yang baik-baik sahaja. Jadi untuk anda yang mungkin tiada perancangan, macam dah tak tahu, dah tak ada idea nak pergi mana berhujung minggu, mungkin anda bolehlah ke Kuala Lumpur. Jom lepak KL di Taman Tugu, hutan hijau di tengah kota. Jadi di tengah kesibukan Kuala Lumpur, siapa sangka masih ada 66 ekar kehijauan untuk anda terokai. Taman Tugu menawarkan pengalaman menyusuri denai hutan bandar yang nyaman dan juga redup, dikelilingi hazanah biodiversiti serta tinggalan sejarah. Dari cadangan pembangunan kepada hazanah hijau. Jadi kawasan ini, Taman Tugu ini pernah dicadangkan untuk pembangunan komersial, namun usaha pemuliharaan telah membantu mengekalkan hutan sekunder yang menjadi sebahagian daripada landscape hijau Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, kalau ada masa yang terluang, sekali-sekala tu bawalah anak-anak dan juga isteri ke Taman Tugu Persiaran Sultan Salahuddin, yang dibuka daripada pukul 7 pagi sehinggalah ke pukul 6.30 minit petang. Jadi sama-sama kita boleh terokai Kuala Lumpur di hujung minggu ini. Sarungkan kasut yang selesa, ajak keluarga dan rakan-rakan, jom healing di tengah kota. Banyak sebenarnya aktiviti yang anda boleh lakukan, tetapi berpada-pada, okey? Yang penting jaga kesihatan masing-masing. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Apa yang itulah kita masih berbicara untuk video kita yang kedua mengenai adik ni yang kita sangat-sangat bahagia melihat dah kedua ibu bapanya bahagia jugalah.
2: Bila ibu bapa bahagia, anak-anak dan juga ahli keluarga semua akan berasa bahagia. Tapi kalau pasangannya bekerjasama, okeylah. Ada yang pasangannya ataupun suami ataupun isterinya yang bila dekat je, pergilah jauh. Sempitlah. Inilah
1: kenapa. Kenapa macam tu pula?
2: Dia macam mula kahwin, okeylah. Dia dah lama-lama tu. Biasalah.
1: Jangan normalkan lah. Jangan normalkan macam tu. Patut lagi lama kahwin lagi sweet lah.
2: Sweet lah. Macam-macam awak dalam depan anak-anak sweet-sweet lagi lah.
1: Magai. Kita akan tunjuk kita kebahagiaan. Betul. Kita akan nampak kita happy. Bila kita bahagia dengan isteri kita, kita akan lihat anak-anak kita teruk bahagia sebenarnya.
2: Itu dia saya lepak dari mamak. Nampaklah pasangan ni dengan anak-anak dia sweet-sweet lah. Lepas tu saya macam rasa macam nak ikut lah. Lepas tu saya sweet-sweet sekali dengan keluarga tu. Jangan marah saya.
1: Alah, awak kena FPL tu jadi untuk keluarga angkat.
2: Keluarga angkat dulu lah.
1: Dia beratang, nanti orang ingat awak skamer ke apa ke.
2: Saya nak tumpang kebahagiaan.
1: Sekarang skamer pun guna kebahagiaan juga. Kena hati-hati.
2: Okay.
1: Love scam.
2: Love scam. Saya tak sampai tahap tu lah.
1: Okay. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

bila entah. Itu daripada Aisyah Aziz membawa kita menghampiri 11.43 minit pagi. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Baiklah, jangan lupa 3 petang nanti, okey? Set date anda, set alam anda untuk kita sama-sama mengikuti Silang Budaya Session Berkembar hari ini. KL FM bersama dengan Mutiara FM dengan tajuk hari ini Sukarelawan Budaya Wira Tanpa Nama, dengan kehadiran tetamu jemputan yang akan berkongsi tentang apa yang dilakukan di belakang tabir menjadikan sesuatu itu berjaya tanpa mengira dikenali ataupun tidak. Itu dia antara Wira yang tidak didendangkan. Jadi jangan lupa petang ini anda boleh dengarkan menerusi 97.2 ataupun anda boleh saksikan secara live di fanpage KL FM Ini Baru KL pukul 3 petang hari ini bersama dengan Ashila Ashura dan juga rakan di Mutiara FM DJ Eli dalam Silang Budaya Stesen Berkembar. Jadi untuk anda, terima kasih. Terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL Ini Baru KL.

0: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia? 823 atlet wilayah persekutuan, satu misi di Sukma 22 Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini misi kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong tim wilayah persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah persekutuan juara.
1: KLFM 97.2.

Itu dia, yang penting happy. Begitulah, tak kiralah apa pun yang anda lakukan, apa pun yang anda hadap, yang penting kita happy. InsyaAllah semuanya baik-baik sahaja. Waktu sekarang dah pun menghampiri 11.54 minit pagi. Pejam celik, pejam celik. Dayang nak sampai dah ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung Minggu KL fasa yang pertama edisi Sabtu 22 Ogos 2026. Apa pun, terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL, tak kiralah anda di Lembah Kelang yang dengarkan di 97.2 ataupun di luar Lembah Kelang yang dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. InsyaAllah kami akan setia bersama anda, menemani anda dengan lagu-lagu hits terbaik, info-info terkini untuk anda. Tak kiralah anda berada di mana. Tadi kita ada pendengar-pendengar yang dari Ampang ada, yang dari Gombak ada. Terima kasih semuanya untuk anda yang mungkin hari ini nak balik ke kampung, ada yang nak cuti panjang. Maklumlah hari Selasa nanti kita public holiday. Jadi semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Pastikan yang memandu cukup rehatnya. Jangan lupa untuk periksa juga kenderaan anda agar semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kalau dah rasa mengantuk ataupun lenguh-lenguh badan, mata tu dah macam layu-layu sikit, berehatlah sebentar, okey? Rehat sebentar di kawasan yang selamat, di R&R yang disediakan. Jangan main lajak je, sebab jangan rasa tak sabar sangat nak sampai kampung ke, nak sampai tempat anda bercuti ke. Jaga keselamatan anda itu lebih penting. Biar lambat, asalkan selamat. Selepas ini, untuk hujung Minggu KL fasa yang kedua, anda akan ditemani rakan tugas Bella untuk 6 jam yang seterusnya sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Okey, jadi untuk anda, Dayang doakan semoga semua perancangan anda untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Untuk anda yang perancangannya nak duduk kat rumah saja, nak kemas rumah, nak cuci baju, tidak apa, semoga semua yang anda rancangkan di rumah juga semua akan terlaksana. Kadang-kadang kita perancangannya nak cuci baju, tetapi bila dah nampak katil tu nak tidur. Begitulah Dayang, ya. Begitulah kita. Tetapi semoga semuanya selesai dengan jayanya apapun perancangan anda untuk hari ini dan juga untuk esok hari. Yang penting anda luangkan masa-masa yang berkualiti, anda cipta memori yang indah bersama dengan insan-insan yang tersayang di hujung minggu ini. Selepas ini, Dayang nak tinggalkan anda dengan lagu Hanya Memuji dari Shanti dan Marcel. Dayang nak mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

aku tertipu. Hey, hey, itu dia lagu Air Titik ke Batu nyanyian Faris Adnan dan Mas Idayo menghiburkan lagi hujung minggu anda. Masih lagi bertemankan Bella. Pastinya ramai yang nak tahulah jangkaan cuaca untuk hari ini. Hari ini 22 Ogos 2026 di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dijangkakan tiada hujan. Jadi suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius. Suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Jadi bolehlah anda melakukan aktiviti outdoor. Nak pergi ke pantai boleh, nak pergi ke taman permainan boleh, nak bersiar-siar di air terjun pun boleh. Bolehlah ke mana saja anda nak pergi di dalam Kuala Lumpur dan Putrajaya ini. Siapa cakap Putrajaya, Kuala Lumpur tak ada sungai? Tipu sangatlah tu. Siapa cakap tak ada tasik dekat Putrajaya? Ada tasik Putrajaya. Kita ada juga tasik Titi Wangsa pun ada juga. Jadi kepada anda yang nak meluangkan masa bersama keluarga, rancang perjalanan anda sebaik yang mungkin. Yang pastinya jaga kesihatan, jaga keselamatan anda dan keluarga. Kalau boleh nak keluar tu, pakai siap-siap sunscreen. Kalau musim cuaca panas ni, tak sesuailah kalau keluar tanpa sunscreen. Nanti terbakar kulit, guys. Okay, pastikan anda jaga keselamatan. Okay, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Sedapnya kalau hujung minggu ni dapat makan coklat cake. Ini dia, kita layan dulu lagu Coklat Cake nyanyian Dato' Fazli Yaakob. Hanya di KLFM, hujung minggu KL.

sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Siapakah figura yang anda cinta? Itu dah lagu Figura, nyanyian Iqmal Noor dan juga Wanishas menghiburkan lagi tengah hari anda. Selamat tengah hari kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi yang sama, KLFM Ini Baru KL. Selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menjamu selera. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 3 petang, jangan lupa saksikan dan dengarkan Silang Budaya Stesen Berkembar, sukarelawan budaya Wira Tanpa Warna bersama dengan DJ Ashila Ashura dari KLFM dan DJ Ellie daripada Mutiara FM akan bersama dengan tetamu. Antaranya kita ada Mushid Muhammad Hussein, pegawai kebudayaan kanan University Sains Malaysia, dan juga Nalini, pengasas pengarah muzik Pusat Muzik dan Seni Sri Ratparishanan. Kalau anda nak tahu apa akan dibincangkan pukul 3 petang nanti, pastikan pukul 3 petang nanti dengarkan di KLFM dan juga Mutiara FM, Stesen Berkembar, Silang Budaya. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang ada. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti dulu utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita nak layan dulu lagu permintaan Tok Oda Superstar. Nak dengarkan lagu Korea Super Junior, Mr. Simple. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

0: LFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari.

0: perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Serius, belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai insentif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memanangi harapan rakyat.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Itu dah jika kau ubah fikiran nyanyian Mila AFD baru saja melang menghiburkan anda. Pastinya Jumaat Minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 3 petang, jangan lupa dengar dan saksikan Silang Budaya Station Berkembara bersama dengan DJ Ashila Ashura daripada KL FM dan DJ Ellie daripada Mutiara FM. Mereka berborak mengenai sukarelawan budaya Wira Tanpa Nama bersama dengan dua tetamu khas. Kalau nak tahu siapa, anda kenalah dengarkan kejap lagi pukul 3 petang nanti, pastinya di frekuensi 97.2 juga di live KL FM. Ini baru KL. Baik, sekarang ini hampir ke pukul 2 petang dan 2 petang nanti kita akan ada Music Express, Music Tanpa Henti selama 1 jam yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu permintaan, lagu-lagu ada lagu-lagu yang mengimbau kenangan dan banyak lagi lah. Pastinya anda kena terus dengarkan kami. Dan sekarang ini Bella nak belanja anda lagu permintaan. Fatin nak dengarkan lagu Pada Syurga Di Wajahmu, kedanian daripada Nash, hanya di KL FM. Ini baru KL.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Music Express, music tanpa henti.
1: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia? Anda dah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan, satu misi di Suma 22, Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, ini masa kita. Satu kontijen, satu bendera, satu semangat. Ayuh, sokong Tim WP, berikan sokongan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

0: bulan yang dinamakan baru. Bunyi sama. Nasib baik saya tak ada saudara kat sana. Jadi
1: saya. Okay, let's go.
2: Assalamualaikum. Kami The Rehan.
3: InsyaAllah kami akan bersama anda dalam KLFM Zoom In.
2: Mari kita berkongsi cerita tentang perjalanan kami kembali dalam dunia seni, kenangan bersama peminat serta perkembangan terkini The Rehan.
4: Jangan lupa bersama kami pada Ahad 23 Ogos 2026 jam 3 petang di KLFM 97.2 dan Facebook Rafi KLFM.
5: KLFM, ini baru KL.
6: KLFM Zoom In, hanya di KLFM.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kembali kita untuk minggu ini menerusi silang budaya stesen berkembar antara KLFM dan juga Mutiara FM. Kita ke utara tanah air untuk minggu ini semestinya. Kalau anda dapat saksikan poster kita tu tadi, kita dah bawakan ke konti tetamu-tetamu istimewa kita. Cuma kita simpan sekejap. Untuk minggu ini, kami di KLFM dan juga Mutiara FM membawakan anda satu topik ataupun tajuk, iaitu seni ataupun berkaitan dengan sukarelawan budaya, wira tanpa nama. Selalunya kita akan ketahui seseorang yang membantu seseorang untuk berjaya, kita kenali mereka. Tetapi untuk minggu ini, kita angkat mereka yang bekerja di belakang tabir. Kalau kita tengok ataupun kita dengar seseorang itu berjaya, yang sebenarnya yang membantu mereka berjaya adalah orang yang di belakang. Maka untuk minggu ini, kita bagi satu-satunya tumpuan kita kepada wira-wira kita ini, walaupun mereka tidak mendapat nama ataupun mungkin ada yang tidak mengenali mereka, tetapi mereka cintakan seni, cintakan kebudayaan, nak membantu masyarakat untuk sama-sama berjaya, untuk membantu mereka yang memerlukan. Mereka sanggup berhabis duit, tenaga, masa hanya untuk membantu orang sekeliling. Jadi untuk minggu ini, saya Ashila Ashura dan juga DJ Ellie yang berada di Mutiara FM. Sekejap lagi kita akan bersama dengan DJ Ellie dan juga tetamunya yang sudah pun berada di konti. Cuma kita nak minta anda untuk yang sedang mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 sekarang ini, untuk tonton di live Facebook kita sekarang. Saya minta, saya mohon anda untuk kongsikan, untuk sharekan live kita, supaya yang tak sempat nak tengok sekarang, nanti dah habis boleh tengok kembali siaran kita lebih kurang dalam 45 minit. Sukarelawan budaya, wira tanpa nama. Sekejap nanti kita akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kalau ada soalan ke, kemuskilan ke, nak tanyakan kepada tetamu-tetamu kita, boleh anda ajukan, boleh lontarkan tentunya di Facebook Live kita KLFM. Ini baru KL.

0: Radio RTM.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar Silam Budaya Stesen Berkembar untuk minggu ini KLFM bersama dengan Mutiara FM. Kalau anda dapat saksikan sekarang ini, saya bersama dengan, wow, cantik sekali, DJ Ellie dari Mutiara FM. Apa khabar orang utara sana?
2: Orang KL, nun jauh di sana.
1: Itulah dia. Okey, Ellie, ceritalah sikit. Kita nak kenal juga DJ Ellie ni. Dah berapa lama dah dengan Mutiara FM? DJ Ellie, ramai nak kenal ni.
2: Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sheila ya, dari KL FM. Saya Ellie dari Mutiara FM, bersama-sama dengan anda menerusi stesen berkembar Selam Budaya pada edisi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos. Saya ni berasal dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang, Georgetown ya. Kami orang-orang Pulau Pinang ni, kalau belah-belah Tanjung ni, kita kata kalau kat Tanjung tu kat mana? Dia tanya. Tanjung tu betul-betul dekat dengan bangunan Komta Pencakar Langit yang ada di Pulau Mutiara, dulunya salah satu bangunan yang tertinggi di Asia Tenggara kan. Dan saya memang betul-betul orang Georgetown, orang Pekan, orang bandar kan. Di situ kita panggil Tanjung lah kan. Dari orang kata etnik peranakan jugalah orang Pinang ni kan. Kalau tak peranakan tu, belah Tanjung bukan orang Pinang lah.
1: Oh, ini yang kata kalau orang Tanjung ni anak mami lah.
2: Ya, saya berdarah kacukan peranakan dari Pulau Mutiara, Georgetown, Tanjung. Jadi dah bersama-sama dengan RTM sejak tahun 1995 lagi sebagai penyampai radio part time. Masa itulah kan. 95 sampai tahun 2005, kemudian 2005 baru sebagai sebagai pegawai tetap ya. Dan 2005 sampai 2008 dekat Mutiara FM. Kemudian 2008 sampai 2009 dekat KL FM.
1: Dekat KLFM?
2: Ya, pernah dekat KLFM.
1: Patut macam pernah tengok. Itu saya pun nak cakap utara juga tu. Oh, lama.
2: Lepas tu ke unit siaran TV sampai 2011. Baik. Lepas tu balik ke Pulau Pinang balik sebab tak tahan. Tak makan nasi kanak, tak boleh. 2011 sampai lah ni lah di Mutiara FM RTM Pulau Pinang.
1: Itu dia. Memang banyak pengalaman ni. Depa kata kalau makan nasi kandak, dia tak kira waktu. Tengah malam pun kalau rasa nak makan, makan. Boleh lah.
2: Betul, boleh. Dia pasal nasi kandak ni ada di mana-mana saja. Dia ada kedai buka 24 jam. Jadi kalau orang luar, kalau main Pinang, dia berkata kalau tak pakai nasi kandak, tak boleh. Dia berkata tak sampai Pinang lagu
1: betul,
2: tu.
1: Betul. Maknanya kalau pergi mana-mana tak singgah Pinang, tak best lah. Kena jejak dulu Pulau Pinang, rasa nasi kandak, baru sur.
2: Baru sempoi. Jadi kalau jejak Pulau Pinang, dia akan masuk sebelah pulau. Sebelah tanah besar pun dia pusing saat. Lepas tu belah pulau ni dia pun tidur lama sikit lah. Kita cakap Pinang tak apa, Kak Sheila boleh faham ke pasal Pinang ni?
1: Kita orang Perlis tak apa. Kita faham je.
2: Utara dengan utara tak ada masalah. Jadi kita cakap utara tak apa.
1: Itu yang takut tu. Bila kita bertemu dengan orang yang sama-sama ni, dia terkeluar bahasa-bahasa kita kan. Jadi terima kasih kepada Ellie. Dan tetamu-tetamu kita pun dah ada di Konti kan. Macam Mutiara FM pun hebat sekali tetamunya. Tapi lepas ini kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita kan Ellie, sebab mereka ini adalah wira yang orang kata kira tidak diketahui, ada yang tidak mengenali. Jadi hari ini kita bawa mereka ke Konti masing-masing.
2: Betul sekali. Jadi saya serahkan kepada mungkin Sheila nak perkenalkan dulu.
1: Okey, sekejap nanti kita akan bersama dengan tetamu saya ini. Ini berkaitan dengan klasikal India, adalah cerita-cerita. Mungkin kita akan denda Puan Nalini kita ni untuk menari klasikal India. Selalu kita tengok kat TV je kan. Kita suruh dia belanja. Tak apa, kita layan dulu lagu ini. Kembali selepas ini tentunya menerusi Silang Budaya.

0: Itu dia bunyi cocek cocek cocek tentunya. Tak ada cicak dekat dalam konti ni. Tetapi kita ada tetamu-tetamu istimewa kita. Kalau anda saksikan di konti KL FM dan juga Mutiara FM, kita bawakan kepada anda dua orang wira kita. Wira yang disebut-sebut, yang tidak dicanang, tetapi kita mahu mengenali mereka dengan lebih mendalam. Kita mahu wawarkan kepada anda, pendengar dan penonton setia kita, siapakah mereka di sebalik kejayaan seseorang. Jadi saya nak ucapkan dulu, okey, lambai sikit tangan kepada anda semua yang sedang saksikan kita live di Facebook KLFM dan juga Mutiara FM. Saya nak ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada tetamu istimewa kita. Cantik sangat orangnya, berkerinting rambutnya itu, manis sekali. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada Puan Nalini Radhakris. Okey, kerana sudi ke konti KLFM untuk hari ini, wira tanpa nama.
1: Terima kasih Eli, and okay. Terima kasih kepada Sheila juga.
0: Yeah.
1: Salam kepada both of you and also salam kepada seluruh Malaysia.
0: Okey, cantik sekali orangnya, dan semestinya di sebalik kecantikan yang ada kepada diri Miss Nalini ini, kita tak tahu, katanya dah tiga dekad membantu masyarakat yang memerlukan bantuan, masyarakat yang memerlukan, orang kata, khidmat Miss Nalini sendiri. Mungkin Miss Nalini, kita nak kenal dengan lebih mendalam lah kan, sebab sebagai seorang penggiat seni dan juga pendidik, siapa sebenarnya Miss Nalini? Mungkin kita nak ceritakan kepada penonton dan pendengar kita.
1: Okey. Di sebalik nama Nalini Radhakris, saya ni actually seorang insan yang biasa yang mempunyai impian besar untuk melihat seni budaya dan nilai kemanusiaan terus hidup dalam masyarakat kita. Jadi, when I say, saya ni seorang guru, ibu kepada anak-anak seni, penggiat masyarakat dan juga seorang wanita yang telah melalui pelbagai perjuangan, pengorbanan serta cabaran dalam kehidupan. So, tidak semua perjalanan saya ini mudah. Okay? So, ada masanya saya terpaksa berjuang sendiri. Bukan ada masanya, tetapi kebanyakan masa. Dan menghadapi salah faham, kekurangan sumber dan pelbagai kesukaran. Jadi, namun semua ni dia macam jadi pengajaran kepada saya untuk saya menjadi lebih kuat dan juga lebih memahami kesusahan orang lain. Mm-hmm. Jadi prinsip saya ni, kalau dikatakan, memberilah manfaat. Kalau kita hidup, kita kena memberi manfaat kepada semua orang. That's what saya ajar kepada semua-semua anak-anak murid saya. Jadi jika kita mampu membimbing seseorang, bantulah. Jika kita mampu membuka satu jalan, bukalah. Jika kita tidak mampu membantu, ini paling penting. Sekalipun, janganlah kita menjadi sebab orang lain terluka atau kehilangan harapan. Jadi bagi saya, kejayaan ini sebenarnya bukan tentang nama atau penghargaan. Tetapi berapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik kerana kita.
0: Okey, cantik sekali. Okey, bila Miss Nalini cakap tadi berkenaan dengan seorang pendidik, tetamu kita di Mutiara FM juga adalah seorang pengajar, seorang pendidik, Encik Mursyid kita. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Encik Mursyid kita tu. Okey, dan bagaimana Miss melatih setakat ini dah beribuan pelajar dalam seni Bharatanatyam? Betul ke sebutan ni, macam
1: betul,
0: mana
1: betul,
0: tu?
1: Bharatanatyam.
0: Bharatanatyam. Natyam. Okey, mungkin boleh cerita sikit. Saya nak tahu dengan lebih lanjut mengenai ini.
1: Okey. So sepanjang hampir 30 tahun saya ada dalam apa bidang perjalanan saya dalam sebagai seorang guru Bharatanatyam ini. Saya telah melihat sendiri bagaimana seni ini mampu mengubah seseorang. So, jadi Bharatanatyam ni bukan sekadar pergerakan tangan, kaki atau ekspresi wajah. Di sebaliknya terdapat disiplin, kesabaran, ketekunan dan penghormatan kepada guru-guru. Jadi kawalan emosi pun ada di sana, keyakinan diri pun ada di sana, dan nilai keharmonian dalam apa seni budaya Bharatanatyam. Memang semasa kita mengajar, benda-benda ini semua akan muncul dan akan cetus di sana. Mm-hmm. Jadi seorang pelajar mungkin dia datang kepada saya dalam keadaan pemalu atau kurang keyakinan atau sukar memberi tumpuan. Tapi melalui latihan yang berterusan melalui Bharatanatyam ini, mereka bukan saja menjadi penari di penari baik di atas pentas, tapi mereka menjadi seorang insan yang lebih berdisiplin dan bertanggungjawab dan berani menghadapi cabaran. So that's very important. Yang itu yang saya rasa benda ni adalah satu seni yang betul-betul yang memberikan apa insan tu menjadi lagi mulia.
0: Okay.
1: So saya, of course, saya tidak mahu melahirkan pelajar yang hanya pandai menari di atas pentas. Saya mahu mereka menjadi insan yang tahu menghormati orang lain, menghargai warisan dan menjaga nilai diri dan menggunakan ilmu mereka untuk membimbing generasi seterusnya.
0: Okey, cantik sekali. DJ Eli, mungkin kita boleh bersama dengan tetamu kita dari Mutiara FM. Saya tengok pun lebih kurang macam Miss Nalini juga, penuh ilmu di dada. Mungkin kita boleh sama-sama dengan Cik Mursy kita juga.
2: Pada petang ini tetamu kita dari Mutiara FM iaitu Encik Mursyid Mat Hussein, Pegawai Kebudayaan Kanan Universiti Sains Malaysia. Jadi selamat datang ke studio ya.
3: Terima kasih DJ Abang-abang, DJ Alisha,
2: Ashila dan Eli hari ini. Alhamdulillah.
0: Sihat-sihat, Alhamdulillah.
2: Jadi boleh perkenalkan sedikitlah diri secara ringkas Encik Mursyid.
3: Terima kasih DJ Eli. Salam Malaysia Madani untuk semua. Nama saya Mursyid Muhammad Hussein. Memang asal orang Pulau Pinang lah. Saya dilahirkan di Pulau Pinang, di Georgetown, dan membesar sebahagian hidup saya membesar di Kampung Melayu, dan sebahagian besar lagi membesar di Sungai Nibung. Tapi saya masih boleh katakan orang asli Pulau Pinang ni lah. Sebab saya beranak kat sini, belajar di sini, sekolah rendah, sekolah menengah, tingkat atas, universiti, universiti, dan saya bekerja di sini. Jadi saya sepanjang hidup 40 tahun ni memang saya di Pulau Pinang lah. Jadi
2: Ori Pinang lah.
3: Ori Pinang.
2: Itu dia sedikit mukadimah daripada Encik Mursyid Mat Hussein kita, Pegawai Kebudayaan Kanan Universiti Sains Malaysia ya. Jadi kalau di KLFM sana tetamunya jelita, di Mutiara FM ni
0: kacak lah,
2: orang kacak bergaya. Ni pun berdarah kacukan dari Pinang. Ini muka-muka Pinang lah.
3: Memang kacukan.
2: Orang Tanjung
3: lah. Kontohol lah, Kontohol.
0: Kontohol. Tanjung, apa tu Kontohol?
2: Nama tempat tu, kalau sekarang nama dia Jalan Piramli.
3: Betul.
2: Di mana ada rumah Piramli dekat situ. Dulunya nama jalan tu adalah Jalan Counter Hall. Sekarang ni dah ditukar kepada Jalan Piramli.
0: Okey, faham. Dan semestinya kedua-dua tetamu kita ini, wira tanpa nama ini, banyak dah mereka lakukan untuk membantu masyarakat. Contohnya lah, kalau macam Miss Nalini sendiri kan, dalam perjalanan membantu mereka untuk sama-sama berjaya, bukan sahaja mengajar dalam bidang seni, tetapi turut membantu melahirkan insan-insan yang berjaya, berguna, memberikan kebajikan kepada masyarakat. Bagaimana ataupun dari mana datangnya keinginan untuk membantu golongan yang memerlukan ni? Kalau boleh kita fikir macam diri kita je lah, tapi kenapa nak membantu orang lain?
1: Okay, so let's say keinginan ini memang datang daripada perjalanan hidup saya sendiri. Sebab saya tahu bagaimana rasanya berjuang, berkorban dan meneruskan sesuatu walaupun berdepan pelbagai berkurangan dan cabaran. Jadi apabila kita sendiri pernah melalui kesusahan, kita akan lebih mudah memahami kesakitan orang lain kan. Jadi kita sedarlah bahawa kadangkala seorang itu bukan tidak mahu berjaya, tetapi mereka tidak mempunyai peluang dan sokongan atau seorang yang sanggup memegang tangan mereka dan kata, eh jom, saya ada bersama you. So, jom kita cetuskan ataupun kita pecahkan dinding cabaran itu dan kita capai cita-cita kita tu. Jadi saya juga percaya seni ini tidak sepatutnya terpisah lah daripada kehidupan masyarakat. Kalau seni hanya dipersembahkan di atas pentas tetapi tidak mampu ataupun membawa kasih sayang atau kesedaran atau perubahan kepada manusia, saya rasa kita ni masih belum menggunakan kuasa seni sepenuhnya. Jadi saya rasa begitu. Jadi saya membantu bukan kerana saya mempunyai segala-galanya. Saya membantu kerana saya memahami bagaimana satu pertolongan yang ikhlas, walaupun kecil, mampu memberikan harapan yang besar kepada seseorang insan tu.
0: Okey, cantik sekali. Bukan senang kan kita nak bagi orang berjaya kan, Eli? Macam Encik Mursyid sendiri mesti ada cerita-cerita yang membuatkan Encik Mursyid ini berjaya untuk membantu mereka yang memerlukan.
2: Baik, jadi kita mulakan dengan perjalanan Encik Mursyid dalam dunia seni ya. Di sini dikatakan Encik mula terlibat dengan Boria. Kalau Pulau Pinang ni kalau tak ada Boria tak sah. Itulah kebudayaan kita di Pulau Pinang ya.
3: Boria.
2: Jadi kabarnya sejak dari umur 9 tahun lagi, umur betul. Kanak-kanak lagi masa tu kan. Betul. Jadi apa yang membuatkan seorang kanak-kanak ketika itu jatuh cinta dengan Boria sehingga terus kekal dalam dunia seni sampailah sekarang ni? Boleh tolong kongsikan.
3: Okay. Saya betul, saya umur 9 tahun pada masa tu saya darjah 3 di Kampung Melayu. Pada masa tu terkenal lah Kampung Melayu ni dengan Boria Anak Tanjung. Jadi ketika membesar dengan Boria Anak Tanjung ni, kebetulan di sekolah ada persembahan kelas. Jadi bila ada persembahan kelas, cikgu tu nak buat persembahan Boria. Saya pun sebenarnya saya ingat lupa, cuma saya terpilih sebagai tukang karang. Dan sejak itulah saya dah mula memasuki bidang-bidang seni yang lain. Sebab darjah 6 masih kekal Boria sehingga sekarang. Ketika umur 10, 11, 12 tu saya mula nasyid. Kita mula silat. Kita mula bermain seni-seni macam teater dan sebagainya. Dan ketika itulah saya merasakan macam ya, kita ada peluang, kita boleh memanfaatkan diri kita. Tapi bagaimana kita hendak memberi nilai dengan apa yang kita buat itulah. Maksudnya kita harus fikirkan sesuatu. Kalau kita tak buat dengan cara kita, dengan budaya kita, dengan acuan Malaysia kita, kita mungkin akan mula terpesong dan mengikut budaya-budaya lainnya. Daripada situlah saya mula menetapkan diri saya. Saya bermain silat semerap, silat cerita, Boria, Bangsawan, Mak Yung, DK Barat. Saya main semua apa yang berkaitan dengan seni budaya yang saya mampu lah sehingga sekarang.
2: Jadi nak tambah sikit lagi lah ya, memang kita dah tahulah Boria seni Pulau Mutiara kan. Pulau Pinang ni kan memang dah sinonim. Jadi apa yang menjadikan Boria begitu istimewa dan masih relevan sampai ke hari ini, dan juga apa yang generasi muda hari ini mungkin tidak tahu tentang Boria yang sebenarnya sangat menarik? Boleh kongsikan.
3: Boria sangat menarik, sangat dia progresif. Dia progresif walaupun ketika ini ada beberapa kumpulan yang masih aktif, tapi saya melihat sejak saya umur 9 tahun lah. Ketika itu untuk saya 90-an is dekad emas Boria lah, kutu pesta, apa tu, pertandingan dan sebagainya. Tapi saya melihat bagaimana Boria tu sangat progresif. Dia banyak memberi peluang kepada penggiat untuk mengutarakan idea-idea yang segar, yang baru, yang ketika itu, yang selaras dengan arus perdana. Saya ambil contoh ketika kita dekat kebelakang ini 2020 ke atas, kita sudah mula saya bersama Boria USM, kita sudah mula Boria itu kita mesti meletakkan elemen kelestarian dalam tu. Jadi setiap sketsa, rangkap karangan dan sebagainya mesti ada elemen, sebab kelestarian dengan USM itu tak kami seiring. Jadi saya cuba sebagai penulis rangkap karangan dan tukang karang dan juga sketsa, jurulatih sketsa, kita cuba seiringkan elemen-elemen kelestarian tu supaya Boria tu progresif dan segala mengikut peredaran zaman. Itu unik dia. Keunikan lain saya rasa mungkin apa tu, format ataupun struktur Boria itu sendiri sangat dinamik. Seperti mana cabang-cabang seni tradisional yang lain, Boria ini dia ada ruang khas untuk penggiat-penggiatnya berasimilasi dengan situasi semasa. Saya ambil contoh ketika lagu Datuk Jamal, iaitu lagu Garis Melayu popular, ketika itu juga kumpulan Boria USM ambil lagu itu melalui Cikgu Mushidi, cuba membina satu lagu Boria kita kata lagu asalnya adalah Gadis Melayu. Jadi apabila penonton mendengar tu, jadi dekatlah dengan mereka. Jadi itu yang saya rasa dia unik lah Boria.
0: Okey, Boria Anak Tanjung. Okey, selalunya bila kita kata orang tu sedondon, kita kata Boria lah hang ni kan. Okey, itu cerita Encik Mursyid kita. Kalau dekat Konti Kalai FM ni kita ada Miss Nalini, kita dah cerita sedikit latar belakang apa yang Miss Nalini dah buat. Macam satu lagi, katanya sekarang ini sedang berusaha untuk buat satu program, iaitu Nama Natu Kalianam.
1: Nama Natu Kalianam.
0: Oh, dia kena macam tu. Nama Natu Kalianam. Okey, Cik Mursyid, boleh? Okey. Okey, ini adalah untuk membantu pasangan India-Malaysia yang berdepan dengan masalah kewangan untuk melangsungkan perkahwinan. Jadi apa yang membuatkan Miss Nalini nak anjurkan program sebegini dan membantu mereka? Kalau boleh, kalau kita ni kan secara lahiriahnya, alah kau tak ada duit. Pandai kau lah fikir. Macam Miss Nalini macam mana?
1: Okey, sebenarnya okey, kalau kita nak cakap nama Nata Kalyanam, I mesti kena cakap, saya sepatutnya kena share tentang Festival Budaya Malaysia yang akan berlangsung pada 11 hari bulan hingga 16 hari bulan September. Baik. Di Taman Tasik Titi Wangsa di bawah anjuran MOTEC, Ministry of Tourism, Baik. Art and Culture. Jadi di sini SRFE memainkan peranan untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti seni budaya India. Jadi aktiviti-aktiviti seni budaya tahun lepas kita ada buat Kondatum selama 6 hari, memang sukses. Tapi kali ini pun kita nak buat. Jadi kita nak buat tu, saya nak memberikan bukan setakat aktiviti seni budaya sahaja, tapi melalui seni budaya ini apa yang akan memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia. Jadi sebelum saya mulakan ni, biar saya beritahu perkahwinan tu di Malaysia tu apa kena-mengena dengan aktiviti festival ini. Sebab kalau perkahwinan di Malaysia ni teras penting yang mempamerkan kebelbagaian budaya, seni dan warisan bangsa melalui adat istiadat, busana tradisional serta kesenian seperti muzik tarian yang diwarisi sejak turun temurun kan Sheila. Jadi nama Nata Kalyan ni saya rasa benda ni akan ikatkan lagi perhubungan daripada masyarakat-masyarakat daripada pelbagai kaum di Malaysia kita. Jom kita masuk ke dalam Nata Kalyan ini. Lahir daripada macam mana? Saya rasa tanggungjawab dan keprihatinan terhadap pasangan yang benar-benar ingin membina kehidupan bersama tetapi terhalang oleh masalah-masalah kewangan. Saya rasa nak bantu mereka. Jadi perkahwinan ni merupakan macam permulaan kepada sebuah keluarga kan Sheila?
0: Ya, betul.
1: Jadi namun bagi setengah pasangan sebab diorang ada kos melangsungkan upacara perkahwinan ini memang susah, menjadi satu beban yang paling besar untuk mereka. Jadi ada yang terpaksa menangguhkan perkahwinan mereka macam kena berhutang atau melalui tekanan keluarga dan masyarakat ni sebab benda-benda macam ni perkahwinan mereka memang tak dapat dijadikan
0: terhalang.
1: Dia macam dah kena macam kena terhalang macam tu. Jadi saya rasa bahawa mereka ini tidak sepatutnya dinafikan hak untuk memulakan kehidupan berumah tangga secara sah ataupun bermaruah dan penuh restu hanya kerana mereka tidak berkemampuan. So benda-benda ni saya nak buat sebab memang benda-benda ni salah satu pengalaman saya juga. Jadi saya mengambil tindakan iaitu melalui SRFA dan program Nama Nata Kalyanam. Kami mahu membantu mereka yang nak ingin memulakan kehidupan baru dengan kegembiraan dan ketenangan, bukan dengan hutan ataupun serta tekanan. So saya rasa ini bukan sekadar majlis perkahwinan sahaja. Ini adalah usaha kemanusiaan dan untuk memberikan harapan ataupun maruah dan satu permulaan kepada pasangan yang nak memerlukan bantuan untuk perkahwinan ini. Jadi bukan itu aja, saya rasa perkahwinan ini, majlis ini juga akan jadi satu medium perpaduan kaum dan ikatan kekeluargaan dalam masyarakat majmuk di negara kita ini.
0: Okey, cantik sekali. Itulah kan, macam contohlah Mutiara FM pun nak tanya juga bagi pihak pendengar dan juga penonton mereka, adakah ini di KL saja ataupun orang Penang pun boleh datang untuk festival?
1: Semua orang pun boleh datang. Satu ini adalah free, dia tak ada apa-apa tiket, dia tak ada price. Sebab ada beberapa orang dah start contact kita, dia cakap berapa harga kita nak datang untuk festival budaya.
0: Inilah pentingnya Wira tanpa nama ni. Jadi Encik Mushid dan juga Ellie boleh datang. Silakan. Macam mana?
2: Okey. Baik, saya nak ajukan kepada Encik Mushid dulu ya. Ramai mungkin mengenali seseorang itu apabila dia muncul di atas pentas lah ya, ketika membuat persembahan. Tapi sebagai seorang pegawai kebudayaan dan juga jurulatih, jadi banyak kerja Encik Mushid sebenarnya berlaku di belakang tabir kan. Itu kita tak boleh lupa. Jadi sejauh mana pentingnya peranan orang di belakang tabir ni dalam memastikan sesuatu seni itu terus berjaya dan hidup?
3: Saya fikir begini, yang penting itulah macam Puan Nalini cakap, kita kena fikirkan sesuatu yang lebih besar. Contoh memberi manfaat kepada orang lain. Sekiranya kita dengan nawaitu yang ikhlas, ialah dengan kita kata dengan upah ataupun uh-huh. dengan kadar balasan yang berbaloi, uh-huh. Kita harus tekadkan niat uh-huh. dan teruskan usaha kita. Yeah. Ya, walaupun saya terlibat dalam bidang seni uh-huh. halus ini, saya tidak terkecuali dalam bidang teknikal dan pengurusan pentas. Yeah. Selama hampir 20 uh-huh. tahun ini saya terlibat dalam pengurusan pentas. Saya berada di belakang ketika mana kita menyelesaikan banyak masalah. Contoh, yeah. pelakon tiba-tiba pelakon tu tak boleh mengawal emosi mm. sehingga tidak boleh bernafas. Yeah. Itu fizikal lah. Kita terpaksa mencari jalan bagaimana menyelamatkan keadaan persembahan itu. Mm-hmm. Dan kita kena pastikan yang perancangan awal kita itu tidak terganggu. Mm-hmm. Ini satu yang saya rasa sebagai orang di belakang takbir ini melihat pentingnya kesepaduan mm-hmm. pasukan tersebut, yeah. baik yang akan ke depan mm-hmm. ataupun baik yang mengawal di belakang, bergerak bersama-sama. Mm-hmm. Yang penting mm-hmm. nilai ataupun manfaat yang kita nak beri kepada penonton tu mm-hmm. ataupun orang ramai. Itu yeah. itu yang penting.
2: Aha. Jadi dalam pengalaman Cik Mursyid sendirilah membimbing anak-anak muda, anak-anak muda ni kan, pernah tak ada seorang pelajar atau anak didik itu yang pada awalnya Cik Mursyid nampak biasa-biasa saja kan, namun tapi akhirnya menunjukkan bakat yang luar biasa? Ada tak yang
3: ada, macam ada. Tu? Ada, memang ada. Saya ada mm-hmm. beberapa kawan lah. Contohnya Azhar Jalil, mm-hmm. kumpulan Azhar Jalil daripada Raja Lawak Awesome. Mhm. Okey. Asalnya dia tu seorang pelajar management mm-hmm. ataupun belajar pengurusan, pusat belajar pengurusan. Jadi pada tahun kedua tu dia ubah dia punya program major dia lah, masuk ke bahagian saya lah, drama dan teater. Pada asalnya kita macam kenapalah dia tukar kan? Mm-hmm. Tapi DJ, percayalah cakap saya, dia memang sangat dikenali di Kuala Lumpur sekarang. Yeah. Dia CEO termuda untuk Oli Group atau KNKV. Dan sekarang dia di KNKV. Uh-huh. Dan seorang yang sangat berjaya, baik di pentadbiran ataupun uh-huh. di hadapan ataupun apa tu, bakat seninya tu. Uh-huh. Dan sangat hebat dan memang kita rasa macam inilah uh-huh. yang patut kita contoh. Yeah. Membawa semangat yang jitu, memberi manfaat kepada manusia, mm-hmm. membantu orang lain. Dan sehingga sekarang saya dengan dia, memang saya rasa dia macam satu mentor lah.
2: Yeah.
3: Macam kita rasa, asalnya orang kurus rendah macam mm-hmm. boleh ke, macam tak ada package kan,
0: dendang
3: dia mm-hmm. dia menunjukkan mm-hmm. Sesuatu yang lebih daripada apa yang kita boleh expect
2: lah. Mm-hmm. Itulah kita kata mula-mula dia biasa-biasa je lah, akhirnya dia luar biasa. Kita betul? Tak boleh nak nilai dari segi luaran betul. Pada awalnya ya.
0: Baik, itulah satu mm-hmm. pengalaman yang sangat mm-hmm. Baik dan bagus lah. Sambil-sambil mm-hmm. tu kita nak ada ketika kita nak siarkan lagu lah. Lagu ini sebenarnya permintaan daripada Miss Nalini sendiri. Katanya ada tak lagu KRU untukmu? Cik Mursyid nak dengar lagu apa? Nanti bagi tu kat Ellie, saya akan siarkan dari KL tau. Lagu permintaan Cik Mursyid. Sambil tu saya nak tunjuk juga kepada anda di skrin sekarang ini, ada satu buku. Okay, The Journey. Ini adalah hasil daripada perkongsian anak-anak murid daripada Miss Nalini sendiri bercerita bagaimana seorang guru, inilah gurunya Nalini, yang membawa anak-anak muridnya sehingga berjaya. Dan diceritakan dalam buku ini kisah tiga orang pelajar bersama dengan Miss Nalin. Jadi kita layan dulu untukmu, untuk anda, menerusi Silang Budaya.

0: Tirang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM dan juga Mutiara FM menerusi silang budaya stesen berkembar untuk minggu ini. Hari ini hari Sabtu 22 Ogos 2026. Kita bersama hari ini empat orang kita bawakan di konti Mutiara FM dan juga KLFM. Jadi saya nak tanyakan kepada Encik Mushi, tadi dah cerita dah sebersedikit mengenai pengalaman, bagaimana membantu orang sekeliling. Okey, kita selalu dengarkan Encik Mushi, ada orang kata generasi muda sekarang ni dah semakin jauh daripada seni tradisional. Jadi mungkin Encik bekerja dengan orang muda sekarang ini, setuju atau tidak dengan pandangan orang sekeliling?
2: DJ Sheila, saya rasa begini. Saya sebagai pegawai kebudayaan di universiti lah, setiap tahun kita akan menerima pelajar baru. Maksudnya kita ada generasi barulah yang akan masuk kan. Saya melihat akan ada percentage ataupun sebahagian pelajar-pelajar ni yang memang minat ke arah tradisional. Akan ada. Cuma bagaimana mereka kekal di dalam acuan tradisional itu, itu yang akan jadi persoalannya. Ada pelajar yang memang kekal, yang memang dia terus-menerus menjadi pejuang bidang seni tradisional. Sebagai contoh, ada seorang pelajar ni yang sehingga sekarang dia ada terlibat dalam tarian tradisional. Dia memang orang, kita kata dia minat lah. Dia minat, yeah. Jadi saya rasa peluang kita sebagai generasi terdahulu untuk mencari pelapis ataupun pewaris ini cerah. Jadi tiba-tiba saya di dalam Persatuan Seni Silat Tua Melayu Pulau Pinang juga, kerana kita dalam Persatuan Seni Silat Tua ni kita pakai sistem pewaris. Sistem pewaris ni kita perlu melahirkan pewaris lah. Itu dinamakan sistem pewaris. Jadi bila kita ada sistem pewaris ni, dengan adanya pewaris ini barulah kita dapat pastikan generasi seterusnya itu terus ada. Dia macam kalau kita tak berusaha ke arah tu, kita takkan nilai. Contohnya apa tu, pergi cari timba. Dia tidak begitu. Dia timba cari pergi. Dia mesti kedua-dua itu mesti ada. Kita mesti berusaha juga. Dan dalam masa yang sama, saya yakin Tuhan pasti menetapkan akan ada penyambung. Ya, mungkin dia akan ada sedikit elemen kontemporari, dia mungkin mengubah sedikit. Setidak-tidaknya kita telah menjalankan usaha memelihara dan memulihara, preserve dan conserve. So kita dah cuba. Macam saya sekarang ni, saya mewarisi silat semerap bersama isteri saya dan juga silat cerita yang saya dikabarkan dah, yang tinggal hanya 3 atau 4 orang saja yang meneruskan silat semerap ni. Jadi saya rasa mungkin cara kami main tak sama macam guru saya main lah, Tuan Haji Zainal Abidin Syed Awab. Tapi setidak-tidaknya saya tanya Tuan Haji, macam mana kami main? Okey, dia kata okey, boleh. Ada elemen improvisasi, ada elemen-elemen malas segar yang kita perlu bawa dan kekalkan. Itu yang saya rasa tentang generasi yang akan datang ni, setidak-tidaknya yakin.
0: Cantik.
2: Yakin akan ada. Yakin. InsyaAllah ada. Kalau ada satu pun kita cuba. Dia akan adalah potensi itu.
3: Jadi saya pun nak ajukan soalan kepada Puan Nalini Ratakris ya. Jadi Puan, pernah terlibat dengan pelbagai program yang menyentuh golongan wanita, anak muda, keluarga kurang berkemampuan dan juga komuniti ya. Pernah tak ada satu kisah daripada mereka yang benar-benar meninggalkan kesan dalam hati Puan?
4: Ya betul Cik Eli. Ya, banyak kisah yang menyentuh hati saya. Antaranya ialah apabila saya melihat pelajar yang pada awalnya tidak mempunyai keyakinan diri, datang daripada keluarga yang berdepan dengan kesukaran atau hampir berputus asa. Tetapi akhirnya mereka mampu berdiri dengan penuh keyakinan di atas pentas dan meneruskan kehidupan sebagai insan yang kuat. Jadi ada juga ibu bapa yang datang kepada saya seperti dengan penuh harapan, kerana mereka ni mahu anak mereka itu mempunyai arah dalam kehidupan. Jadi apabila mereka mengatakan bahawa cikgu, seni ini telah memberi mengubah sikap dan disiplin dan keyakinan anak mereka tu. So perkara itu sangat menyentuh hati saya, sebab perkara ini bukan sahaja macam memberikan perkembangan dalam disiplin keyakinan dalam seni budaya aja sahaja, tetapi seni budaya ini telah even memberikan banyak benefit dan manfaat dalam akademik mereka juga. So saya rasa begitu gembiralah sebab at least saya dah membuat sesuatu benda dan telah mengubah seorang pelajar punya kelemahan untuk menjadi kebaikan mereka. Jadi saya mungkin lupa ataupun jumlah program yang pernah saya jalankan, tetapi saya tidak pernah melupakan mata seseorang yang kembali bersinar selepas diberikan harapan. Jadi bagi saya perubahan itu mungkin kelihatan kecil kepada orang lain, tetapi bagi insan yang mengalaminya, ia boleh menjadi titik perubahan dalam seluruh kehidupan mereka.
0: Okey, itu antara pengalaman mereka lah. Tentunya Wira Tanpa Nama sebenarnya banyak memberikan manfaat kepada orang sekeliling, kepada masyarakat kita dan sebagainya lah. Dan dikabarkan Miss Nalini juga selama 3 dekad dalam bidang seni dan juga kemasyarakatan, pernah tak sekali rasa penat ataupun terfikir untuk berhenti membantu orang lain? Dan apa yang membuatkan Miss Nalini ni nak teruskan juga?
4: Miss Sheila, sudah tentu saya pernah berasa penat. Terlalu penat. Saya juga manusia biasa kan. Jadi ada waktunya saya menangis kuat. Tapi tak depan orang lah. Okay? Kecewa dan tertanya-tanya. Sama ada segala pengorbanan ini benar-benar berbaloi tak? So, membina sesebuah institusi seni ni dan menggerakkan program kemasyarakatan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Di sebalik setiap kejayaan orang lihat, terdapat banyak pengorbanan masa, tenaga, kewangan, kehidupan peribadi dan juga emosi yang tidak diketahui orang lain. Jadi, pernah ada saat saya mahu berhenti. Tetapi setiap kali saya melihat anak-anak seni saya ni yang berkembang tu dan keluarga yang dibantu kembali tersenyum atau seseorang mendapat harapan melalui usaha kami, saya mendapat kekuatan semula. Jadi saya sedarlah bahawa perjuangan ini bukan lagi hanya tentang diri saya. Jadi saya punya hidupan ni memang dah tukar. Memang saya dah nak hidup untuk seni budaya ini. Jadi ada ramai insan yang nak meletakkan harapan dan kepercayaan kepada saya. Jadi saya kena berada bersama-sama mereka untuk mencapai impian mereka. Jadi saya mungkin penat, tapi kadangkala perlu berhenti seketika untuk mengumpulkan kekuatan. Itu aja. Tetapi saya tidak mahu menyerah. That's for sure. Selagi Tuhan memberikan kesihatan dan peluang, saya akan terus berkhidmat melalui seni, budaya, pendidikan dan kemanusiaan.
0: Okey, cantik sekali Ellie. Yeah. Itu dia berkongsi pada Miss Nalini kita.
3: Jadi saya nak tanya kepada Cik Munshid ni, ada tak pengorbanan yang Cik Munshid terpaksa lakukan sepanjang lebih 30 tahun, 3 dekad ya, dalam dunia seni yang orang luar mungkin tak pernah nampak ataupun tahu. Jadi bagaimana dalam dunia seni ni, siapa pula yang dikatakan Wira Tanpa Nama yang pernah banyak membantu perjalanan Cik Munshid juga?
2: Okey, macam saya, saya akan belajar ekonomi kan. Untuk pengorbanan ni bagi saya dia macam kos lepas lah. Apa yang kita buat tu mestilah kos lepas. Mestilah ada sesuatu yang kita tak dapat catch up. Sebab kita kan limited kan kita punya ni. Jadi saya rasa antara perkara yang agak menduka citakan saya ialah masa lah. Masa, sebab kita tak dapat. Kadang-kadang kita ada beberapa projek yang kita perlu laksanakan dan kita rasa potensi projek ni tinggi. Dan kita, kalau kita bagi lagi extra 3 atau 4 jam, kita akan solid tau. Tapi sepanjang menjalankan program tersebut, okey tak boleh. Ini kita ada masa untuk keluarga, ada masa untuk pendidikan ataupun atau kemahiran yang kita perlu tingkatkan. Dan kita tak dapat nak bagi 3 atau 4 jam lagi. Itu yang saya rasa, oh dia macam bila dah habis tu, okay, boleh buat lebih baik. Itu yang jadi, dengan perasaan tu lah yang nak buat lagi tu. Dia sampai sekarang ni saya nak buat. Dia jadi kita akan rasa
3: macam addict lah, orang kata ketagih nak buat.
2: Dia jadi kalau istilah seni tu tak lepas angin. Tak lepas angin. Kita kata okay, boleh buat lagi. Itu yang saya rasa ni. Dan of course lah, insan yang banyak ni isteri saya lah, dia yang sentiasa bersama. Dan dia kadang-kadang dia bagi idea yang saya tak nampak, yang oh okay, idea dia bagus. Okay, kita try buat. Okay, ini benda tu berjaya. Dan itu saya rasa perkara-perkara inilah yang menjadikan kehidupan saya sebeginilah. Dan saya rasa itu satu kesyukuran saya kepada Tuhan, yang perlu diucapkan lah.
3: Aha, yang Wira tanpa nama tu sepatutnya siapa?
2: Wira tanpa nama? Ha. Untuk semua yang yang berjuang sehingga sekarang dalam bidang seni. Dia akan jadi ramai orang lah. Dia akan jadi sesiapa yang dah mungkin Puan Nalini, mungkin DJ Ellie sendiri bidang seni suara. Tapi itu yang yang Wira tanpa tanpa nama. Dan sebenarnya saya teringatlah ada satu ada satu boleh lagi ya?
0: Sikit.
2: Ada ada satu interview dengan Datuk M. Nasir tu. Dia, ada DJ DJ atau saya tak ingat. Dia tanya, "Datuk, apa penyesalan Datuk sebelum-sebelum ni?" Dia kata, "Penyesalan." Tidak ada penyesalan. Itu adalah perjalanan hidup saya, karier seni saya. Tidak ada penyesalan dalam situ. Jadi saya rasa pandangan Datuk M. Nasir macam tu tau. Macam yalah sebenarnya macam itulah. Kalau kita nak kata pengorbanan, no, itu bukan pengorbanan, itu perjalanan hidup. Dan dia jadi rencah lah
3: dalam kehidupannya.
0: Okey, itu dia.

0: dengan Miss Nalini. Dan yang kedua, kalau kita sebut Wira tanpa nama ni, bagi Miss Nalini, siapakah Wira sebenar dalam masyarakat? Adakah orang yang dikenali ataupun orang biasa-biasa yang diam-diam membantu atau yang tidak mengharapkan apa-apa penghargaan? Silakan.
1: Okey, bagi saya, Wira sebenarnya tidak semestinya seseorang yang terkenal atau menerima banyak penghargaan. Saya rasa Wira boleh jadi seorang ibu yang mengorbankan seluruh kehidupannya untuk anak-anak, seorang ayah yang bekerja keras demi keluarganya, seorang guru yang membimbing pelajar tanpa mengenal penat, seorang sukarelawan yang membantu dalam diam, atau seorang yang berkongsi sedikit rezekinya walaupun dirinya sendiri tidak memiliki banyak. So, Wira sejati ialah insan yang melakukan kebaikan walaupun tiada siapa melihat. So, memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan atau tetap memilih untuk membawa cahaya meskipun dirinya pernah melalui kegelapan. Dialah Wira sebenarnya. So, saya sendiri tidak menganggap diri saya seorang Wira, tapi saya hanyalah seorang insan yang cuba melaksanakan tanggungjawab dan menggunakan apa yang Tuhan pinjamkan kepada saya, iaitu ilmu, pengalaman, kekuatan dan peluang. Jadi inilah masanya untuk saya memberi manfaat kepada orang lain. Jika usaha kecil saya ini mampu membuat seorang kembali dan kembalikan kepercayaan kepada dalam kehidupan mereka, atau itulah penghargaan yang paling besar buat saya. So that's saya rasa dikenali sebagai Wira.
0: Okey, sekejap. Sebelum kita nak pass kepada Encik Mursyi, dekat Facebook Live kita ni, ramai yang menegur kepada tetamu-tetamu kita Wira tanpa nama ni. Ada Jenta Yohana, kita ada Lee Lai Kwan, Darwish Hakim tanya Encik Mursyi sihat ke? Harapnya sihat aja. Alhamdulillah. Jadi itulah dia orang yang menyapa kita dekat Facebook Live kita, Lee.
2: Ya, baik. Ini dengan kesempatan masa yang ada sedikit ni ya. Kalau kita tengok, Wira itu bukan semestinya orang yang berdiri di tengah pentas ya, Cik Mursyid ya. Tetapi mereka yang memastikan pentas itu terus hidup kan. Apakah maksud Wira tanpa nama bagi Encik Mursyid yang selama ni banyak bekerja di belakang tabir kan? Dan apakah harapan Encik Mursyid untuk masa depan seni budaya Pulau Pinang? Silakan.
3: Kita dah banyak bekerja, kita panggil sebelum kita buat program tu kan. Jadi adalah penulis skripnya, adalah pengarahnya. Jadi orang-orang ini ialah orang-orang yang memberikan tenaga, keringat dan juga daya upaya mereka untuk memastikan sesuatu berjaya. Jadi saya pun ada terlibat dalam proses tu. Jadi saya rasa Wira tanpa nama ini adalah sesuatu orang yang sentiasa ingin berbudi. Dia sentiasa memikirkan tentang amanah, tanggungjawab. Jadi dia boleh jadi sesiapa, dan sememangnya saya rasa kelompok-kelompok inilah yang membentuk dunia ini, dan inilah harapan kita. Kita perlu pastikan kita ada orang macam Nalini kan, kita kena ada orang yang macam DJ Eli, kita kena macam DJ Ashila, semua kita kena pastikan ada. Dengan apa? First kita kena niat dululah. Kita kena niat dengan baik supaya dunia ni ada penerus-penerus dengan acuan yang betul. Tak bolehlah kita kita biarkan dunia ni berlalu tanpa ada usaha kita. Jadi kita harapannya adalah sentiasa memastikan kita seperti awal kita bincang tu, kita memberi manfaat. Itu dengan niat yang baik, memberi manfaat kepada orang contohnya, itulah menjadi asbab kepada kita memastikan harapan itu terus ada. Sinar tu ada. Itu pada saya dia macam tu.
2: Dia kena jadi penggerak lah kan. Ya, untuk meneruskan legasi ataupun seni budaya itu sendiri.
0: Okey. Itulah cantik sekali sebenarnya. Kalau boleh kita nak tambah lagi masa kan. Bila dah sembang tu, banyak benda kita nak kongsikan dengan pendengar dan juga penonton kita. Sebab mereka ini bukan kaleng-kaleng punya orang. Memang Wira yang membantu mereka untuk berjaya. Sikit lah untuk saya tambah sikit, kita nak minta Miss Nalini kita sebelum kita tutup untuk Silang Budaya Stesen Berkembang ini, mungkin ada seminit untuk diberikan kepada pendengar dan penonton kita. Silakan.
1: Okey. Saya percaya kita tidak perlu menunggu lagi lah sehingga menjadi kaya. Apa yang saya nak share kepada kepada semua seluruh rakyat Malaysia di sini dan ialah yang kita ni kalau nak membantu ke atau kita nak buat kebaikan, kita tak perlu menjadi kaya atau terkenal ataupun berkuasa untuk membantu orang lain. Kadang-kadang satu kata-kata yang baik, satu peluang, satu bimbingan atau satu tangan

0: pendapatan yang dihulurkan sudah cukup untuk mengubah kehidupan seseorang. Jadi selagi saya diberikan kekuatan, saya akan terus menggunakan seni sebagai jambatan untuk mendidik, menyatukan masyarakat, memelihara warisan kita dan membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kerana pada akhirnya apa yang kita tinggalkan bukan sekadar nama atau pencapaian, tetapi kita setiap kali kita kena ingat kebaikan yang terus hidup dalam hati dan kehidupan orang lain, itulah yang paling penting.
1: Cantik sekali Eli, kata-kata yang terbaik ni.
2: Itu dia, masa sangat mencemburui kita kan, sebagaimana yang dinyatakan tadi. Jadi kita ada dua, boleh dikatakan tokoh lah kan. Satunya dari Mutiara FM, Cik Mursyid Mat Husin selaku pegawai kebudayaan kanan Universiti Sains Malaysia, dan juga tetamu dari KLFM Puan Nalini Ratakris, pengasas, pengarah Pusat Muzik dan Seni Sri Ratakrishnan. Betul kan?
1: Betul. Kita sebenarnya Eli, kita nak minta Encik Mursyid kita, Miss Nalini kita ni tunjuk silat ke, menari ke, tapi tak sempat lah. Tapi kita boleh rakamlah selepas ni untuk tontonan mereka yang menonton kita. Boleh Encik Mursyid itulah. Jadi saya di KLFM nak ucapkan terima kasih kepada Mutiara FM juga semua pendengar dan juga penonton kita untuk Silang Budaya Stesen Berkembar kerana bersama-sama dengan kita untuk hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026 Eli.
2: Ya, betul. Yang mana kita dapat bersama-sama julung kalinya lah kan, untuk kita bersama dalam Silang Budaya. Namun alhamdulillah siaran kita berjalan lancar pada petang ini bersama dengan rakan penerbit saya Fazrina dari Mutiara FM dan juga rakan-rakan juruteknik dari sini.
1: Okey, saya juga nak ambil kesempatan terima kasih sekali lagi kepada Wira tanpa nama kita, Encik Mursyid kita, kepada Miss Nalini kita. Semoga mereka berjaya buat apa saja program program selepas ini untuk membantu mereka yang memerlukan. Di KLFM juga saya ucapkan terima kasih kepada penerbit-penerbit kita hari ini, Fifi, Dayang, Bella dan semua yang membantu kita, teknikal-teknikal kita untuk berjaya. Mereka yang menonton juga mendengar KLFM serta Mutiara FM. Saya Ashila Ashura
2: dan saya Eli dari Mutiara FM.
1: Sehingga kita berjumpa lagi Silang Budaya akan datang, tentunya bersama kami KLFM dan
2: Mutiara FM. Salam undur diri.
1: Assalamualaikum.

wilayah persekutuan dah bersedia? Anda dah bersedia? 823 atlet wilayah persekutuan, satu misi di Suma 22, Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontijen, satu bendera, satu semangat. Ayuh, sokong Tim WP, berikan sokongan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Tadi kita dah layan Silang Budaya Station Berkembar bersama dengan Ashila Ashura dan juga DJ Ellie. Banyak juga input yang kita tahu mengenai sukarelawan budaya Wira Tanpa Nama. Nampak dia macam orang-orang berjaya di hadapan, rupa-rupanya kita ada support yang kuat yang membimbing untuk orang-orang mengembangkan lagi budaya-budaya di Malaysia ini. Terima kasih diucapkan kepada tetamu-tetamu jemputan. Dan kita akan teruskan hujung minggu KL fasa kedua kita dengan lagu-lagu yang akan menghiasi petang anda. Dan antaranya kita ada lagu, ini dia lagu Hakim Rusli dan Hakim Rusli dengan tajuk lagunya Kawin Dua je kita layan. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita layanlah dulu lagu Kawin Dua Hakim Rusli.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang dan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: kumpulan yang dinamakan baru. Bunyi sama. Nasib baik saya tak ada saudara kat sana. Jadi
1: saya. Okay, let's go.
2: Assalamualaikum.
3: Kami The Rehan.
4: InsyaAllah kami akan bersama anda dalam KLFM Zoom In.
3: Mari kita berkongsi cerita tentang perjalanan kami kembali dalam dunia seni, kenangan bersama peminat serta perkembangan terkini The Rehan.
5: Jangan lupa bersama kami pada Ahad 23 Ogos 2026 jam 3 petang di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
6: KLFM, ini baru KL.
7: Sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026, ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
8: KLFM ini baru KL sedang masih lagi mendengarkan Hujung Minggu KL bertemankan Bella. Baik, sekarang ini kita akan bersama dengan Syah untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan aksi tenis dan juga aksi tenis Whippers hari ini. Silakan Syah.
9: Terima kasih kepada Bella yang waktu ini menemani dalam Hujung Minggu KL fasa 2 dan pastinya Kuala Lumpur. Berita gembira yang ingin saya kongsikan untuk Vipers yang telah memberikan keputusan yang positif. Waktu ini saya berada di gelanggang tenis Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan tiga kategori melayakkan wilayah untuk berada di peringkat akhir esok hari, iaitu single lelaki, single wanita dan juga campuran wilayah. Baik, kita nak teruskan dengan perkembangan terkini kontingen wilayah persekutuan di Sukma ke-22 selama 2026. Dan ininya yang kabar paling mengembirakan hadir pada arena bola jaring, menembuskan bola jaring wilayah persekutuan berjaya meraih pingat emas selepas menewaskan Johor dalam perlawanan akhir dengan keputusan cukup sengit 55-52. Dan tahniah kepada seluruh barisan pemain dan pegawai pasukan bola jaring wilayah persekutuan, satu lagi emas berharga berjaya dibawa pulang untuk kontinjen wilayah. Sementara itu di arena lawan pedang, skuad tim Sabre wanita wilayah persekutuan betul mencatat keputusan positif apabila beraksi untuk separuh akhir di pusat sukan UiTM Shah Alam. Dan wilayah Persekutuan berjaya menewaskan Selangor 45-31 sekaligus melangkah ke perlawanan akhir yang dijadualkan seketika nanti. Dan pasukan tim sepak wanita wilayah dibersi oleh Nur Irdina Amani Imran, Risha Shavina Sabatam dan Aliana Chi Zen Lee. Dan satu lagi peluang untuk wilayah Persekutuan memburu pingat emas melalui acara lawan padang pada petang ini. Turut menjadi tumpuan dalam bowling padang acara triples, wilayah Persekutuan mencatat kemenangan tipis 10 berbalas 9 atas Terengganu. Namun pasukan wilayah berjaya melangkah ke separuh akhir dan dijadualkan kembali beraksi malam ini pada pukul 8 malam. Dan setakat perkembangan pertandingan ini, emas bola jaring sudah berada di dalam genggaman, manakala kita masih lagi menantikan keputusan daripada acara-acara lain yang berpotensi menambah lagi kutipan tingkat kontinjen wilayah persekutuan. Dan teruskan Kuala Lumpur untuk memberikan sokongan kepada atlet-atlet kita yang sedang berjuang di Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan syabas untuk semua yang menang. Dan itu dia keputusan dan juga positifnya pasukan daripada pasukan ataupun pemain-pemain yang mewakili wilayah persekutuan. Ayo Vipers, kita juara. Dan jangan lupa untuk ikuti pengambilan terkini di KLFM, juga ikuti di Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan waktu ini saya Syam melaporkan dari gelanggang tenis Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan kembali semula kepada Bella mana-mana waktu ini di Hujung UKL Fasa 2. Silakan Bella.
8: Terima kasih Syah. Demikian tadi lapor terus bersama dengan Syah untuk perkembangan terkini tim Whippers. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang telah tersedia. Antaranya kita ada lagu One Avenue Band dengan Kisah Antara Kita. Dan ini dia Taylor Swift, Forever and Always. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.
7: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
2: KLFM.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Perundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan Hujung Minggu KL di frekuensi 97.2 KL FM. Ini baru KL di Hujung Minggu KL bagi fasa yang kedua. Ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella untuk hari ini, edisi 22 Ogos 2026. Pastinya di jam terakhir ini kita akan layan lagu-lagu duet dan juga band yang akan menghiasi perjalanan petang anda. Antaranya kita ada lagu yang telah tersedia. Kita ada lagu Susah Senang Kita Bersama, lagu Permintaan Kak Norizan, nyanyian Datuk Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram. Kita ada juga lagu SPDC dengan Hentian Ini. Kita ada lagu Siti Nordiana dan juga Jacqueline Victor dengan Nisan Cinta. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu Salam Sejahtera, nyanyian Samudra. Terus layan KLFM, Hujung Minggu KL.

tak ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ikuti wilayah persekutuan dah bersedia? Anda dah bersedia? 823 atlet wilayah persekutuan, satu misi di Suma 22, Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, ini masa kita. Satu kontijen, satu bendera, satu semangat. Ayuh, sokong Tim WP, berikan sokongan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

Dan juga Jacqueline Victor dengan Nisan Cinta menghiburkan lagi petang anda. Assalamualaikum semua. Selamat petang kepada anda yang sedang memandu nak pergi berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Pastikan anda memandu di jarak yang selamat. Kalau waktu saya belajar memandu hari tu, dikata cikgu tu kata kalau nak tahu jarak tu selamat dengan kereta di hadapan, pastikan anda nampak tayar belakang kereta hadapan, baru anda tahu jarak anda selamat atau tidak. Itu yang simple lah. Dan yang pastinya kalau di mata orang berbeza pula ya. Dan pastinya anda kena menjaga jarak dan menjaga keselamatan anda dan keluarga. Baik, esok jangan lupa saksikan KLFM Zoom In bertemankan Putra Azwan dan juga EJ bersama dengan artis jemputan iaitu The Raihans yang akan menghiburkan anda dengan dua buah lagu akustik yang pastinya membuat kita throwback baliklah zaman-zaman kita membesar mendengarkan lagu-lagu Raihan kan. Pastinya anda akan dengar di pukul 3 petang esok pastinya di KLFM Ini Baru KL, juga di live TikTok KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, lagu permintaan Nur Kasih, nak dengar lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Terus sayang KLFM, hujung minggu KL.

Itu dia Uptown Girl Westlife. Menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini edisi 22 Ogos 2026. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di KLFM. Ada yang mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih juga buat pendengar-pendengar yang sedang berada di TikTok Live KLFM. Kita ada Nur Kasih, kita ada Tok Da Superstar, kita ada Nur Fidaus, lepas tu kita ada ramai lagi lah. Faizal pun ada. Terima kasih banyak-banyak untuk tap-tap screen yang telah diberikan. Dan insyaAllah esok Bella akan kembali menemani anda, pastinya dalam hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan selepas ini Bella akan beri laluan kepada rakan penyampai Alif Aiman untuk teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL fasa yang ketiga. Jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
2: Agul?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
1: Ha. Ya, yeah, macam... Kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
2: Oh, ayat. Ha? Siapa saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
1: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
2: Sikap yang suka mengatur orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
1: Salah.
2: Jawapannya?
1: terus jawapan ni.
2: lagi, ada lagi? Ya. Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul lah tu. Betul lah tu.
1: Betul.
2: Ya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bijaklah Azwan hari ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. KLFM.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu memulai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Lover.
1: Ya, Kak Afan, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 6.26 minit petang. Baik, untuk petang-petang begini kan, saya yakin ramai orang-orang KL ni akan keluar pergi buat aktiviti riadah. Lagi-lagi petang ini cuaca yang cantik, tak hujan kan. Jadi ada juga kan yang pergi breeze walk tapi tak menjadi pun breeze walk ni. Kenapalah pergi breeze walk tapi berat badan tak turun. Nah, jadi dekat sini, kalau anda nak breeze walk dengan datangnya hasil, anda kenalah buat dengan adanya cara yang betul. Tapi bukan buat ikut mood, sebab ada yang buat macam hari ni ikut mood nak pergi buat, rasa lebih kurang 15 minit cukup lah kot. Kalau nak fokus betul-betul untuk turunkan berat badan anda, kena usahakan breeze walk 45 ke 60 minit sehari atau 5 ke 6 kilometer sehari. Tetapi yang paling penting sebenarnya kena buat dengan konsisten. Dan kalau anda baru mula, tak perlu pun kita nak kena buat sampai 6 kilometer. Anda perlu memulakan dalam 20 ke 30 minit dulu sehari. Lebih kurang kita akan dapat 2 ke 3 kilometer. Dan bila stamina dan kita badan kita dah makin okey, barulah kita naik sedikit-sedikit sampailah 6 kilometer sehari. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak tips untuk yang pergi breeze walk kan. Lagi-lagi dekat taman, macam kat Taman Tasik Titi Wangsa, petang-petang ramai kan. Tapi mungkin ada yang tak tahu macam mana cara yang betulnya. Dan inilah saya kongsikan dengan anda antara tips yang betul untuk anda breeze walk. Okey, dan jom kita dengarkan dulu lagu daripada Grand Fredly dan juga Kenny G, Januari, bersama KL FM. Ini Baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Ya, kat FM ini baru kan. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Saya yakin waktu-waktu begini ramai yang berada dalam kereta kan. Ada yang tengah memandu nak pulang daripada pergi beredar. Ada yang keluar pergi beli kuih-kuih untuk minum petang. Apa pun yang tengah mandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.24 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan, menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kejap lagi, okey? Dan kejap lagi pada pukul 7 malam, saya akan tinggalkan anda juga selama 1 jam dengan muzik tanpa henti. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi dengan lagu-lagu yang terbaik untuk hujung minggu KL pada malam ini. Jadi anda boleh layan dulu lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa, menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi, okey? Dengan itu, dengarkan bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Hi, saya Bob Yusof. Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa. Alahai manisnya lawana. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Bersama saya Jackie Maker, anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend. Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KLFM. Ini baru KL, saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.29 minit malam. Dan juga tadi kita telah dengarkan lagu daripada Mimi Fly dan bertajuk Angkat, menghiburkan kita pada malam ini di segmen KL Hits yang akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, seperti tadi saya katakan, waktu sekarang ni kita akan bersama dengan pelapor, itu rakan setugas saya, iaitu DJ Shark, yang akan beri laporan tentang Sukma 22 Selangor 2026. Dan juga waktu ini juga kita berkesempatan untuk bersama dengan Ketua Pakar Perubatan Kontijen Wilayah Persekutuan, iaitu Dr. Nick Haziman Wan Ahmad. Jadi dekat sini kita akan bersama dengan mereka. Jadi jom kita dengarkan. Silakan Syak.
2: Kepada Alif Aiman yang waktu ini menemani dalam hujung UKL Fasa 3 Dana Kuala Lumpur, kini anda bersama dengan saya Syang untuk laporan berkenaan Sukma ke-22 2026 untuk hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ketua Pakar Perubatan Sukan Kontijen Wilayah Persekutuan, iaitu Dr. Nick Haziman bin Wan Ahmad. Dan Doktor, kita nak tanyalah berkenaan dengan bagaimana keadaan kesihatan atlet dan juga kejelikasan mereka untuk tim Wipers setakat ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Nick Haziman, Pakar Perubatan Sukan, Chief Medical Officer untuk Sukma Wilayah Persekutuan pada Sukma 2026. Jadi untuk overall, dari segi kesihatan dan kejelikasan atlet-atlet Malaysia Sukan Wilayah adalah pada tahap optimum, dan kami dari segi dari pasukan perubatan Wilayah Persekutuan sentiasa memberi rawatan dan juga persediaan yang terbaik untuk atlet sepanjang berlangsungnya Sukma selama 2 minggu ini.
2: Baik Doktor, mungkin kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan ini dia, apakah kecederaan yang biasanya berlaku sepanjang pertandingan dan bagaimana pasukan perubatan Wilayah Persekutuan menanganinya, dan mungkin kongsikan bersama kami waktu ini.
3: Dari segi kecederaan yang biasa berlaku sepanjang kejohanan melibatkan yang datang ke kita punya pusat gerakan perubatan, seperti kecederaan pada acute injury yang berlaku semasa kejohanan, termasuk kecederaan pada ankle, buku lali, kecederaan pada lutut dan juga kecederaan-kecederaan kecil pada bahagian otot. Jadi rawatan yang diberikan secara terus kepada atlet, di mana kita terdapat tim doktor, fisioterapis, sport muscle, dan juga kita ada juga nutritionist dan juga SNC team untuk memberi rawatan yang optimum dan terus kepada para atlet kita semasa kejohanan, semasa di venue, dan juga selepas kejohanan mereka akan datang kita punya medical base lah untuk buat rawatan susulan untuk memaksimumkan recovery untuk game seterusnya pada esok hari.
2: Untuk akhirnya, apa nasihat doktor kepada atlet untuk memastikan mereka kekal cergas dan dapat memberikan prestasi terbaik sehingga tamat Sukma pada tahun ini?
3: Jadi nasihat saya kepada atlet Wipers supaya jagalah diri sendiri secara individu. Jadi elakkan sebarang kecederaan dan juga penyakit-penyakit sebenarnya semasa berada di kawasan penginapan dan juga semasa kejohanan berlaku. Jadi yang kedua adalah disebabkan cuaca kita yang panas dan juga berjerebu, jadi setiap optimumkanlah ikut saranan klinis kita yang telah nasihat yang diberikan supaya cergas dan kekal cergas semasa kejohanan dan juga sepanjang kejohanan yang berlaku di Sukma 2026.
2: Demikian tadi Kuala Lumpur, kita telah bersama dengan yang berbahagia Ketua Pakar Perubatan Sukan Kontijen Wilayah Persekutuan, Dr. Nick Haziman bin Wan Ahmad. Dan kita ikuti gini rumusan untuk Sukma ke-22 2026 Selangor. Bersama-sama kita nak lihat apakah kedudukan pingat semasa Wilayah Persekutuan Wipers.
4: Baik Lombor, setakat jam 6 petang, Selangor terus kukuh di tangga teratas carta pungutan pingat dengan 66 emas, 53 perak dan 48 gangsa, menjadikan keseluruhan 167 pingat. Kontinjen wilayah persekutuan pula kekal memberikan saingan sengit di kelompok teratas dan wilayah persekutuan kini berada di kedudukan kedua dengan kutipan 34 emas, 35 perak dan 33 gangsa menjadikan keseluruhan 102 pingat. Dan menariknya, perebutan kedudukan kedua kini cukup sengit apabila Terengganu turut mengumpul 34 pingat emas sama seperti wilayah persekutuan. Terengganu berada di tangga ketiga dengan 34 emas, 33 perak dan 23 gangsa keseluruhannya 95 pingat. Ini bermakna setiap peluang menambah pingat emas selepas ini cukup penting buat kontinjen wilayah persekutuan untuk terus mempertahankan kedudukan kedua dan pada masa sama cuba merapatkan jurang dengan tuan rumah Selangor. Di belakang kelompok tiga terbaik, Sarawak berada di tangga keempat dengan 29 emas, diikuti Johor 27 emas dan Pulau Pinang juga 27 emas. Jadi perjuangan masih belum selesai kerana banyak lagi acara yang melibatkan acara final tim Vipers dan kita terus nantikan keputusan acara-acara seterusnya dan pastinya mengharapkan lebih banyak kilauan pingat khususnya emas yang mampu disumbangkan oleh atlet-atlet wilayah persekutuan. Ayo teruskan semangat, teruskan perjuangan Vipers, kita juara. Dan saya laporkan waktu ini dan kembali bersama dengan Alif Aiman waktu ini di Konti Hujung UKL Fasa 3. Silakan Alif.
1: Baik, terima kasih kepada pelapor kita Syak yang memberi laporan pada hari ini tentang Sukma 22 Selangor 2026 dan juga terima kasih juga kepada Dr. Nick Haziman Wan Hamad yang sudi memberi sedikit kata-kata dalam temu bual bersama kami di KLFM. Jadi kalau kita tengok daripada tarikh yang sekarang ada ni kan, kita sekarang 22 Ogos, berbaki lagi 2 hari saja Sukma ini akan berlangsung. Jadi jom kita teruskan memberi sokongan kepada The Vipers, iaitu atlet-atlet wilayah persekutuan kita untuk membawa pulang lebih banyak pingat. Okey, jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang semestinya mantap sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi kita dengarkan dulu lagu daripada Eminem bertajuk Not Afraid melalui KL FM. Ini baru KL. Yeah.
5: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM Ini Baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.46 minit malam. Untuk malam ini, lagu-lagu yang terbaik di KL Hits. Lagu-lagu daripada pelbagai genre dan juga tahun 80-an hingga yang terkini, menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, memandangkan hari ini untuk English Premier League ataupun Liga Perdana Inggeris telah membuka tirainya untuk season yang baru, season 2026 dan juga 2027. Dan pada hari ini, pada malam ini juga, kita dapat saksikan ada perlawanan-perlawanan yang dah berlangsung dan juga yang sedang berlangsung. Dan antaranya perlawanan yang dah berlangsung iaitu juara musim lepas, iaitu Arsenal berjaya menang ke atas Coventry 3-0. Dan juga Hull City, ni yang best ni, Hull City berjaya menumpaskan iaitu klub gergasi England juga, iaitu Manchester United 2-0. Apa sudah jadi sama Manchester United, kan? Dan kita dapat saksikan perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ni, Ipswich Town dan juga Sunderland sedang berlangsung satu sama. Everton sedang menentang dengan Crystal Palace 1-0 miliki Everton. Dan juga Nottingham Forest dan juga Leeds United sedang bermain juga sekarang ini, dan keputusan mereka masih lagi 0-0. Dan kejap lagi pada pukul 12.30 minit pagi, anda boleh saksikan Brentford akan menentang dengan Tottenham Hotspur. Dan pada esok malam juga ada lebih kurang 4 perlawanan, antaranya pada pukul 9 malam esok, Manchester City akan menentang dengan Bournemouth, Brighton akan menentang dengan Aston Villa juga pada pukul 9 malam. Dan pada pukul 11.30 minit malam esok, Newcastle akan menentang dengan Liverpool. Dan juga pada pukul 3 pagi, iaitu hari Selasa pagi, anda juga boleh saksikan Fulham akan menentang dengan Chelsea. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Liga Perdana Inggeris ataupun EPL, English Premier League, yang sedang berlangsung, yang baru saja berlangsung ni, kan, untuk season yang baru ni. Jadi mana penyokong-penyokong Arsenal, penyokong Manchester United, penyokong Manchester City, penyokong Liverpool, Chelsea dan sebagainya, kita support lah ataupun beri sokongan kepada pasukan kita. Dan apapun, saya tak sokong mana-mana sebab saya tak tengok English Premier League, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ni, lagu-lagu KL Hits yang terbaik. Kita ada lagu daripada Yuna, Cinta Sempurna. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Hakim Rusli bertajuk Tergantung Sepi. Musik KL FM.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Ya, kalau family ini baru kita, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.10 minit malam untuk malam ini. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Pastinya hujung minggu anda kan pada malam ini mestilah ceria-ceria. Kalau dengar KFM tu, mestilah lagi terhibur dengan lagu-lagu yang terbaik pada malam ini kan. Okey, baik, ni esok ni kalau anda ada yang berkelapangan dan juga ada di lokasi-lokasi yang saya akan sebutkan ni, jom untuk meramaikan, memeriahkan lagi untuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 bersama dengan JAGO, iaitu Japan Arena Pergerakan Komuniti. Dan antara lokasi persinggahan untuk konvoi ini, yang pertamanya kita ada di Wisma FGV Jalan Raja Laut. Lepas tu kita akan pergi ke Taman Sri Sentosa Lembah Pantai. Lepas tu kita akan pergi ke Taman Tasik Metropolitan Kepong, dan akan berpindah ke Pasar Besar Taman tu Dr. Ismail. Dan kami akan pergi pula ke Balai Bomba dan Penyelamat Seputih, Hospital Rehabiliti Ceras, Petronas Cochrane Perkasa. Dan akhir sekali kami akan datang ke NZ Curry House Wangsa Maju. Dan apa aktiviti yang menarik di sana adalah edaran Jalur Gemilang, nyanyian lagu patriotik, dan juga ada booth-booth yang membuat lagi meriah lagi untuk anda datang

ramai-ramai ke lokasi yang saya sebut tadi. Dan saya dan juga Putra Azwan juga akan ada dalam konvoi ini esok. Jadi kita akan bermula pada pukul 8 pagi sampailah selesai sekurang-kurangnya dalam petang lah kot. Ha, jadi kalau ada yang berkelapangan ni, jomlah datang beramai-ramai memeriahkan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 dan juga Jago Japan Arena Pergerakan Komiti. Okey, jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Dayang Nofaizah, Dayang Sayang Kamu Semua. KLFM, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Dekat FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan lagu daripada Kai Bahar bertajuk Bayang telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini tahun 2026. Dan juga lagi best KL Hits ni, kita akan mainkan pelbagai genre. Kita ada rock, kita ada balada, kita ada hip hop, kita ada R&B, kita ada EDM. Semua jenis lagu kita akan mainkan selama 9-15 minit malam tadi sampai pukul 12 tengah malam, iaitu 3 jam lah kan. Kita kira tolak tambah 3 jam lah gitu. Jadi terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami, yang masih mendengar kami di 97.2, dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Okay, dan saya akan kembali pada esok malam di hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini juga sampailah pukul 12 tengah malam. Dan jangan lupa esok malam kita seperti biasa ada hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an daripada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam. Dan 11 malam sampai pukul 12 tengah malam kita ada Regiment Rockers, lagu rock-rock yang mantap, yang terbaik. Kita buka open rock, iaitu kita ada rock daripada rock modern, kita ada rock keras, kita ada rock daripada luar negara, kita ada blues dan macam-macam lagi. Jadi semua itu esok malam, okey? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Aina Abdul dan Amir Jahari yang melambangkan saya dah nak balik. Ayuh pulang. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini video tu lah kita yang pertama ni. Abang Rider ni dia bukan saja buat penghantaran makanan, tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
2: Menyanyi lagu birthday.
1: Birthday kepada adik ni.
2: Sebab ini adalah pesanan daripada pakcik ataupun nenek dia. Alah-alah hantar tu nyanyilah sekali. Saya ada satu video saya tengok.
1: Bukan,
2: video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantar lah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap baru pertama kali datang KL lah. Dia kata dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu. Macam kat kampung. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Okay. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulakan bekas. Macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
1: Tapi masalahnya siapa yang orderkan untuk makcik tu?
2: Anak dia.
1: Tapi anak dia tak sediakan duit.
2: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak pelayan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu adalah lagu daripada Sheila on 7. Baru saja menghiburkan anda hujung minggu hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026, dengan lagunya Betapa. Okey, membawa kita ke pukul 6.15 minit pagi untuk ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sheila Ashura, hari ini kembali

ada antara anda baru selesai menunaikan solat subuh. Bagi anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, telah masuk waktu solat pada subuh hari ini pada pukul 6:01 pagi. Yang belum lagi, terus mendengar radio KLFM. Terima kasih untuk anda semua. Kita kena tunaikan dulu apa yang wajib. Lepas tu bolehlah buat apa-apa aktiviti hari ini. Kita nak santai-santai je, kan? Yang bekerja, selamat bertugas. Yang berehat untuk waktu ini sebelum nak pergi keluar, mungkin kejap nanti nak pergi ke pasar mencari bahan-bahan untuk memasak ke, nak mencari barang mentah dan sebagainya. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Adakah pagi-pagi yang tengah lipat baju waktu ni? Tak mungkin, tak mungkin ya. Wanita yang menjadi masalahnya adalah untuk melipat kain. Basuh tak ada masalah, kan? Lipat tu memanglah, kalau tak jadi gunung Kinabalu, selagi itulah kita biarkan aja. Lepas tu bila nak lipat, mula nak mengeluh. Tapi kalau nak kumpulkan ke, nak mengemas ke, nak membasuh ke, itu okey, tak ada masalah. Saya rasa ini adalah masalah wanita seluruh dunia. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Izzat Lazim, Mahara Bintang. Kita layan dulu lagu ini daripada Tilu untuk anda menerusi hujung minggu KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Itu adalah lagu daripada Izzat Lazim dengan lagunya Mengharap Bintang. 6.27 minit pagi ketika ini, okey. Mungkin ada antara anda yang tengok di medsos berkenaan dengan Exist yang baru-baru ini pada 1 hari bulan 8 2026, kira awal bulan Ogos yang lalu, telah pun membuat konsert Memento Exist. Kiranya penyatuan semulalah ahli kumpulan Exist, antaranya ada Mamat, ada Izzat Lazim, kan. Sampai sekarang ini masih lagi FYP bila bercerita tentang konsert yang mereka lakukan. Kiranya terubatlah rindu anda yang lahir generasi XY. Gen Z pun ada juga yang mendengar lagu-lagu daripada Exist, dan kebanyakannya sehingga sekarang kita masih lagi mengingati antara lagu-lagu yang memang kalau Exist nyanyikan lagu itu membuatkan kita akan terkenang-kenangkan kisah kita ketika kecil, ketika kita masih sekolah, waktu kita sedang remaja. Dan antara lagu-lagu yang memang kalau Exist ni buat konsert, orang akan suruh nyanyikan lagu Untukmu Ibu, kan. Oh Ibu, itu antara lagu-lagu yang memang bila nyanyi sahaja semuanya akan terikut-ikut sekali. Mengintai dari Tirai Kamar, ada lagu Rahsia Pohon Cemara, lagu Bunga, dan banyak lagi sebenarnya. Exist ni kalau tak keluarkan lagu, memang tak apalah. Kiranya boleh cari makan lagi dengan lagu-lagu lama mereka yang sampai sekarang ini menjadi ikutan, menjadi kenangan buat kita semua. Dan katanya juga nak buat lagi konsert disebabkan oleh permintaan ramai yang nak lagi tengok persembahan mereka. Ada yang merindui Mamat, ada pula yang komen, kan. Saya sempat jugalah masukkan beberapa konten tentang kumpulan Exist yang buat konsert baru-baru ni, kan. Ada yang kata kenapa Mamat suara dah berubah. Allahu Akbar. Mamat dulu yang anda dengar masa nyanyi lagu Ibu ke, lagu Rahsia Pohon Cemara ke, waktu tu dia dalam usia 14 tahun, 15 tahun macam tu lah, kan. Dah nak berbanding waktu sekarang, yuk, memanglah berubah suaranya. Macam kita jugalah masa sekolah dulu suaranya lunak-lunak, kecil-kecil aja. Sekarang cuba bersuara dari sini ni, nah, 2 kilometer dah dengar. Tapi tetap maintain, sebab artis-artis ni ataupun selebriti, lebih-lebih lagi seorang penyanyi, mereka sangat-sangat menjaga suara. Suara mereka ini dijaga dengan melakukan senaman, menjaga pemakanan. Macam Dato' Jamal Abdillah ada kongsikan dengan kita sewaktu datang ke Konti KLFM, walaupun dah berpuluh tahun beliau orang kata dalam bidang seni ni, sampai sekarang masih maintain, sebab katanya jaga makan, tak minum air-air semua, makan pedas-pedas tu semua. Tidak, kita tak ada sambal belacan, tak boleh lah, tak selera lah nak makan tak ada sambal. Macam mana? Sebab itulah kita tak jadi artis. Kita artis je, okay? Sekejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Coldplay, Sixth Sense, dan juga ini dia Marsha dengan lagunya Yang Terbaik, menerusi hujung minggu KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya lah bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 6.42 minit pagi In My Place daripada Coldplay. Baru saja anda dengar hujung minggu KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda yang berada di Sabah, di Sarawak, yang mendengar kami menerusi RTM Klik. Terima kasih untuk anda. Dah terang menderang dah kan, pukul 6 macam tu. Macam kita dekat Semenanjung ni agak gelap juga lagi. Tetapi untuk anda yang mendengar kami, mungkin anda sekarang ini berada di Lahad Datu ke kan, atau anda berada di Bintulu, di mana saja anda berada, terima kasih kerana mendengar KLFM yang semestinya akan menghidangkan anda lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini dari masa ke masa. Yang tengah makan pagi, selamat menjamu selera. Ada yang kata pagi-pagi tak bolehlah nak makan awal-awal sangat, rasa perut tu tak boleh nak terima. Pagi-pagi selalunya pergi senaman dulu ke kan, jogging ataupun mungkin brisk walk. Ada juga pagi-pagi yang memang tak boleh nak buat apa, dia kena santai, relax aja. Kalau dulu-dulu kan, ayah-ayah kita pagi-pagi macam ni dah minum kopi, makan nasi goreng kan, makan roti ke, sambil-sambil selak surat khabar. Kalau ayah kita duduk dekat kerusi malas tu, waspada, jangan buat bising. Jangan nak berebut remote TV dan sebagainya kan. Teringatlah dulu-dulu kan. Sekarang ni susah kita nak jumpa kerusi malas. Yang bermalas-malasan tu banyak. Kerusi malasnya udah tidak ada ya. Jaranglah nak jumpa. Kalau kita terkenangkan kembali peristiwa lama-lama, kenangan kita zaman kecil dulu kan, seronok sangat. Ayah berdehem je dah lagi menyorok, risau. Itu belum lagi ayah bersuara . Tapi sekarang dah berbeza kan. Kita semua dah melalui zaman dulu, zaman sekarang. Alhamdulillah kita dapat hidup lagi dalam dunia ini, dapat lagi melalui fasa-fasa orang kata era digital sekarang ni kan. Tapi apapun, kena dengan kami. Banyak lagi lagu-lagu yang akan temani anda. Sekejap nanti ada lagu Dayang Nurfaizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Layan dulu Sufian Suhaimi, tentunya hujung minggu KL.

0: kumpulan yang dinamakan baru. Bunyi sama. Nasib baik saya tak ada saudara kat sana. Susah hati.
1: Okay, let's go.
2: Assalamualaikum. Kami The Rehan.
3: InsyaAllah kami akan bersama anda dalam KLFM Zoom In.
2: Mari kita berkongsi cerita tentang perjalanan kami kembali dalam dunia seni, kenangan bersama peminat serta perkembangan terkini The Rehan.
4: Jangan lupa bersama kami pada Ahad 23 Ogos 2026 jam 3 petang di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
5: KLFM, ini baru KL.

0: KL. KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: jam tanpa henti. Untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Kembali bersama-sama kami tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL 7.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura. Hari ini temani anda untuk hari Ahad 23 Ogos 2026. Sepanjang 6 jam ini saya akan terus temani anda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Sebelum pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari, kita ada pilihan hangat KL yang diterbitkan oleh Anne Diana. Dan untuk anda yang baru saja mendengar kami, tidak kira di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, tetapi anda luangkan masa untuk bersama-sama kami. Terima kasih banyak-banyak. Pagi-pagi macam ni, kadang-kadang bila orang bangun dia rasa blur tau, rasa macam apa aku nak buat jadi macam alamak, aduh malasnya. Semua rasa ada, tetapi bagi setengah orang, tak kiralah hari minggu ke hari bekerja ke, mereka tetap cergas. Bangun pagi, buka tingkap, buka pintu, bagi udara luar masuk, bagi rezeki masuk, bagi tak gelap kan, bagi terang menderang. Lepas tu sapu sampah, bersihkan halaman. Kalau rumah tak ada tanah, rumah tingkat-tingkat, kita cubalah hari ini untuk sama-sama kita bersihkan dalam rumah kita, dekat tandas kita, dekat store kita ke kan. Dah lama sangat kita tak mengemas. Ambil kesempatan hari cuti macam ni untuk kita elakkan daripada terkenanya penyakit-penyakit yang tidak sepatutnya lah. Sekarang ni kita pun tahu banyak sangat nyamuk-nyamuk Aedes di tempat-tempat anda, terutamanya di Kuala Lumpur, di Putrajaya, yang tempatnya kita rasa macam takkan ada kan. Setiap hari ada je kes-kes baharu, makanya kita kena buat gotong royong lah dekat rumah kita. Sorang-sorang pun tak apa, sikit-sikit lama-lama akan bersih. Okey, sambil-sambil kita nak berhibur, kejap nanti kita ada lagu daripada Kai Bahar dengan lagunya Lat Tahilat. Layan dulu lagu ini, Izu Islam, untuk anda menerusi Hujung Minggu KL.

Itu dah tadi lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baru saja menghiburkan anda lakaran kehidupan di KLFM. Ini baru KL, okey? Kalau anda membesar sekitar tahun 2000, mungkin anda ada kenangan. Saya salah seorang daripadanya yang masih lagi ingat fenomena yang agak pelik ketika itulah. Sekarang ni kita dah jauh ke depan dah. Salah satu stesen TV di Malaysia ni pernah membuat kempen 3D. Okey, kita kena duduk depan TV tu, kita tengok video ni lah, lakaran kehidupan ni dengan menggunakan cermin mata 3D. Okey, dan istimewanya lagu ini ditulis sendiri oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza ketika itu. Dan yang paling bestnya, untuk zaman itu, video ini dirakamkan dan menjalani penggambaran sebanyak dua video. Okey, dua video, iaitu video ini dirakamkan penggambarannya di Dataran Merdeka dan juga Air Keroh. Untuk versi yang kedua, muzik videonya dirakam di sebuah rumah Melayu tradisional. Okey, jadi inilah dia kiranya era 3D zaman itu. Siti adalah salah seorang artis yang cuba untuk menghasilkan video 3D. Ui, kita kalau dapat pakai spek 3D tu rasa macam dah jauh ke depan kan. Jadi lakaran kehidupan ni memang betul-betul era digital tahun 2001. Mungkin anda pernah mengingatinya, pernah melaluinya, zaman kepelikan itu. Dan akhirnya sekarang ini yang pelik-pelik itulah dah jauh ke depan. Bukan 3D dah, dah berdidi dah kita ni. Jadi inilah dia cerita tentang lagu lakaran kehidupan. Okey, sekejap nanti untuk anda yang sedang makan pagi, sambil-sambil tu jumlah kita layan tentunya lagu-lagu terbaik menerusi hujung minggu KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu yang terbaik dari Ladang. Baru saja anda dengar daripada Aris featuring Malik bersama dengan Liana Jasmine di KLFM. Ini baru KL lebih kurang dalam 9 ke 8 minit macam tu, ke pukul 8 pagi. Terima kasih untuk anda semua. Kalau anda perasan lah, dalam lagu tersebut ada menyebut tentang pipit sama pipit, lepas tu ada perkataan enggang dan sebagainya. Mungkin kita ingat kan dulu-dulu ada pepatah ataupun peribahasa yang menyebut pipit sama pipit, enggang sama enggang. Membawa maksud orang yang sama taraf kedudukannya atau latar belakang biasanya lebih mudah bergaul dan berkawan sesama sendiri. Itu dalam konteks berkawan. Kalau mengenai hubungan ataupun jodoh ni, ia boleh membawa maksud iaitu seseorang cenderung memilih pasangan yang mempunyai taraf atau latar belakang yang hampir sama dengannya. Sebab tu kan kalau tengok drama dulu-dulu kan, pipit sama pipit, takkan sama enggang sama enggang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kena cari yang sama-samalah. Kalau sekarang ni duk nyebut-nyebut sebagai sekufu. Apapun, jodoh semua di tangan Allah Subhanahu Taala. Kalau kita berkenan kan, kita bawa jumpa dengan ahli keluarga kita, keluarga kita menerima, kita pun senang dengan pasangan kita, alhamdulillah. Kita doakan semoga kekal sehingga ke akhir hayat, insya-Allah. Sekejap nanti kita akan kongsikan dengan anda kedudukan pingat sukma ke-22 Selangor untuk tahun 2026, dan semestinya dari semasa ke semasa kita akan bersama dengan DJ Syak untuk kita ketahui perkembangan aktiviti ataupun pungutan pingat untuk hari ini 23 Ogos 2026. Jom kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Stardust dengan lagunya Kedamaian. Layan dulu lagu ini daripada Azlan and the Typewriter. Okey, jeritan batinku. Nak jerit tak boleh. Dalam hati je lah dek. Hujung Minggu KL.